0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ingat ya, kalau misalnya di jalan raya kekuasaan yang mengalahkan aturan hukum itu adalah hak utama pejalan kaki di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Tapi kalau secara realita ya, teman Pro 2, lambaian tangan ajaib ini seringkali jadi rem darurat sosial. Cuma dengan modal telapak tangan yang ngadep ke bawah atau ke depan, teman Pro 2, truk tronton mobil atau ratusan motor pun bisa mendadak melambat untuk memberikan jalan di mana aja. Bahkan di area yang tidak ada marka penyeberangan sekalipun. Tapi di sini juga kita menunjukkan ya, rasa respect di jalan itu emang penting, teman Pro 2. Karena ya, selain kita yang menggunakan jalan raya sebagai pengendara, ada juga yang pejalan kaki yang sama punya hak seperti kita.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun

lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunus Senebri mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Teman Pro 2, arah telapak tangan ini punya ciri yang khas juga ya. Berbeda dengan gestur menyetop taksi di luar negeri yang telapak tangannya itu menghadap ke atas atau melambaikan ke samping. Nah, kalau gestur menyeberang di Indonesia memang biasa pakai telapak tangan menghadap ke bawah dengan jari-jari digerakkan perlahan. Jadi seolah-olah kayak neken udara gitu loh teman Pro 2 ya. Dan dalam bahasa tubuh internasional, gerakan menekan ke bawah ini secara instinktif itu mengirimkan sinyal ke otak pengendara untuk menurunkan kecepatan atau sabar, tahan dulu. Jadi ya gak cuma kepolisian nih, Pak Polisi sama Bu Polwan yang biasa melakukan hal ini ya. Tapi kita-kita juga teman Pro 2 ketika memberikan instruksi, instruksi gak tuh serem, bukan ya, memberikan bisa dikatakan tanda begitu ya, memberikan isyarat kepada pengendara lain. Tapi ya karena setiap budaya itu berbeda teman Pro 2, di luar negeri mungkin kita harus berubah ya caranya ya, supaya bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Tapi buat kamu ada gak sih cerita menarik di balik menyeberang atau meminta isyarat ketika di dalam jalan raya, ketika berkendara? Yuk bisa gabungan ke seluruh sosial media kami teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat kamu juga yang mau gabungan, jangan lupa kita dengan WhatsApp baru ya. Jadi di save dulu di 089 6200 20 953.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Terima kasih kamu masih setia konserin Pro 2 FM dan Pasar. Teman Pro 2, selain kamu bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Supaya pagi-pagi semangat teman Pro 2, aku bakal puterin satu single deh ya, yang bisa bikin kamu berjoget-joget dan bernyanyi-nyanyi. Satu single dari Naikilah, MMG.

Tahu gak sih? Teman Pro2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Terima kasih kamu masih dengerin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada banget nih, kita pakai isyarat supaya kita itu tetap terlihat sopan. Karena kadang klakson kita nggak sopan bunyinya. Ya bisa jadi teman Pro 2 ya. Cuman ternyata teman Pro 2 di beberapa negara itu bunyi klakson bisa berbeda. Ada yang namanya diplomasi klakson. Wow, apa nih? Di Indonesia, bunyian klakson ini terlalu sering atau panjang biasanya memicu road rage atau kemarahan karena memang dianggap gak sopan. Tapi di India, teman Pro 2 justru adalah bentuk adab dan juga keselamatan. Truk-truk di India ini bahkan sengaja nulis horn please, yaitu tolong klakson, di bumper belakang supaya kendaraan lain membunyikan klakson ketika mau menyalip karena keterbatasan kaca spion. Atau kan kalau misalnya kita berkendara begitu ya, berdampingan dengan truk-truk besar, ada blind spot tuh teman Pro 2. Ternyata kalau di sana malah disuruh tuh klakson keras-keras. Kalau di Indonesia kan gak sopan ya.

Terima kasih kamu masih dengerin Pro 2. Kita masih membahas tentang lalu lintas teman Pro 2. Dan yang terakhir kita akan bahas adalah tentang lampu merah yang teman Pro 2. Kok nyebutnya lampu merah ya? Padahal itu kan ada lampu hijau dan lampu kuningnya ya. Atau traffic light teman Pro 2. Yang mana lampu lalu lintas ini pertama di dunia dipasang di London di tahun 1868. Bahkan sebelum mobil massal itu diciptain. Uniknya lampu ini nggak menggunakan listrik tapi gas sejenis lentera teman Pro 2. Jadi dioperasikannya manual pakai tuas sama polisi. Tapi sialnya sistem pertama ini berakhir tragis karena bocor dan meledak sampai melukai polisi yang bertugas. Jadi teman Pro 2, dari momen ini ya sebenarnya yang jarang kita tahu bahwa traffic light modern zaman sekarang seiring berkembangnya teknologi nggak lagi cuma berfungsi sebagai lampu manual tapi juga modern yang dilengkapi sensor dan sistem digital bisa nyesuaiin durasi berdasarkan situasi kondisi teman Pro 2. Dan beberapa kota besar bahkan mulai menerapkan traffic light pintar yang terhubung dengan sistem manajemen lalu lintas berbasis komputer. Jadi teknologinya bakal bantu meningkatkan efisiensi jalan raya, ngurangin waktu perjalanan, dan secara nggak langsung menurunkan polusi karena memang kendaraan berhenti terlalu lama. Jadi itu dia teman Pro 2, kita bicara tentang jalanan, mulai dari isyaratnya, mulai dari pengendaranya, pejalan kakinya, sampai di traffic light-nya. Dan ya, sampai di sini karena nanti aku akan update informasi-informasi terkini teman Pro 2 atau kita akan hadirkan narasumber kece. Kira-kira yang mana akan hadir? Ini surprise ya. So buat kamu tetap stay tune di sini aja di RRI Pro 2 FM dan Pasar. Teman terbaik kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Terima kasih kamu masih konserin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ternyata kemenangan Indonesia benar-benar jadi perbincangan ya teman Pro 2 ya. Wuh, keren banget apa? Keren banget. Dan ini memang menjadi angin segar teman Pro 2 untuk dunia sepak bola ya. Yang mana kalau misalnya kita tahu teman Pro 2, sepak bola ini menjadi olahraga yang selalu punya masa paling banyak gitu teman Pro 2. Paling banyak ini apa? Karena memang paling banyak pendukungnya, paling banyak penontonnya, dan biasa paling heboh teman Pro 2 supporternya. Dan timnas yang melaju ke final FIFA Asian Cup ini, meski punya poin dan selisih gol yang sama dengan Malaysia, tapi tim Garuda ini ke laga puncak berkat keunggulan produktivitas gol teman Pro 2. Terus kenapa sih Indonesia ini masuk ke final? Indonesia ini berhak jadi juara grup A untuk mendapatkan tiket final teman Pro 2. Karena tim Merah Putih mencetak 11 gol di grup A, lebih produktif 2 gol dari Malaysia yang bikin 9 gol. Nah, di aturan tea breaking FIFA Asian Cup ada 3 hal yang sebenarnya dihitung penentuan juara grup. Pertama adalah jumlah poin, kedua adalah selisih gol, dan ketiga adalah produktivitas gol. Jadi Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final teman Pro 2 di Senin mendatang 5 Oktober jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita nantikan seperti apa performa dari Timnas Indonesia. Dan tentunya tujuan kita bersama teman Pro 2, kita dukung dan juga kita restui. Kita berikan support maksimal agar Indonesia dapat menjadi juara pertama. Wih, amin. Astungkara.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Teman terbaik.

0: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
1: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
0: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
2: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Lagi apa nih teman Pro 2 pagi-pagi? Sudah beraktivitas? Sudah. Semangat ya aktivitasnya. Ada yang belum bangun? Ayo bangun. Karena udah pasti nih ya rezekinya dipatok ayam nih. Dan teman Pro 2, nah kalau misalnya kita update-update informasi terkini di sekitar kita, ada macam-macam yang hadir teman Pro 2. Nah salah satunya adalah kita bicara tentang kesehatan, kan sering banget gak cuma kesehatan fisik yang digaung-gaungkan belakangan ini, tapi juga kesehatan mental. Nah upaya pencegahan bunuh diri di Bali ternyata juga dikatakan perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat tentang persoalan kesehatan mental. Buka ruang aman dengerin dan ngasih dukungan kepada orang yang lagi ngadapin masalah, itu jadi langkah yang sederhana teman Pro 2, tapi benar-benar bisa impactful ya. Dikutip dari rri.co.id, dosen prodi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sekaligus juga aktivis maksud Mira ya teman Pro 2, so sorry belibet in the morning, aktivis kesehatan mental KPSI Simpul Bali, Dr. Yohanes Herdianto, SPCMA juga bilang kalau perubahan narasi tentang bunuh diri itu penting buat matain stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Dan menurut beliau juga, masyarakat ini perlu ngebangun kepedulian terhadap orang-orang lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Karena teman Pro 2, kesehatan mental gak harus kita tolong dengan cara wah kamu harus gini, harus gitu. Enggak teman Pro 2. Mungkin step awalnya banget adalah ketika kamu udah tahu ada orang sekitar kamu yang terkena masalah, seperti apa yang aku singgung di awal begitu ya. Kasih ruang teman Pro 2, berikan kesempatan untuk dia ngobrol, untuk kamu dengarkan ceritanya tanpa kamu menghakimi apa yang dia sampaikan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Terima kasih teman Pro 2, kau masih konsenin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kita update informasi menarik lainnya ya. Buat teman Pro 2, ada gak sih yang baru punya KTP sekarang? Nah, kalau misalkan baru punya KTP sekarang teman Pro 2, pastikan ya semua data-data kamu sudah aman, sudah lengkap, sudah sesuai teman Pro 2. Jadi, dari informasi yang dikutip dari RRI.co.id, persiapan menjadi pemilih perlu dilakukan jauh memang sebelum orang itu pertama kali datang ke tempat pemungutan suara. Meskipun kita tahu baru kita akan memilih kembali teman Pro 2 di tahun 2029 gitu ya, tapi kali ini sekolah ini bisa jadi ruang awal untuk mengenalkan proses demokrasi sekaligus membangun pengalaman secara mandiri. Dan ini ditegaskan juga oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Aryani, saat konsolidasi demokrasi bersama dengan Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Denpasar teman Pro 2, yang mana ia mengatakan kalau pendidikan demokrasi perlu dikenalkan sedini mungkin, termasuk kepada siswa penyandang disabilitas. Jadi buat teman Pro 2 yang rasanya punya teman-teman di sekitarnya, keluarga atau orang terdekat yang baru pertama kali memilih, ini kesempatan kamu untuk bisa mengenalkan demokrasi sejak dini. Karena apa teman Pro 2, suara kamu di masa depan akan sangat berarti untuk Indonesia setiap 5 tahunnya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya Pro 2 FM Denpasar di 47 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Still talking about something around us. Nah, teman Pro 2, selain tadi kita bicara tentang OSIS gitu ya, tentang sekolah yang ternyata menjadi tempat belajar pertama. Karena ya gak sih, kita kan ada pemilihan OSIS ya, atau di kelas kita ada pemilihan ketua kelas. Nah, itu adalah langkah pertama kita untuk melaksanakan demokrasi, teman Pro 2 ya. Dan yeps, karena waktu menunjukkan di menit 47, saatnya aku update informasi terakhir teman Pro 2 di gelaran Morning Vibes edisi hari ini yang masih dikutip dari rri.co.id. Soalnya nggak akan kehabisan informasi teman Pro 2. Buat kamu juga bisa cek websitenya rri.co.id untuk mendapatkan informasi seputar banyak hal di sekitar kamu. Dan baru-baru ini para astronom menemukan objek baru berukuran besar di luar tata surya loh. Tapi para astronom ini bingung untuk menyebutnya, apakah bisa disebut bulan atau sebut planet. Dikutip dari info astronomi, 73 tahun cahaya dari bumi di arah rasi bintang Columba, ini ada sebuah bintang diorbiti sebuah katai coklat. Bintang ini dikatalogkan sebagai katai coklat CD352722b. Nah, masa katai coklatnya itu 30 kali masa Jupiter dan mengitari sang bintang sampai bintang sekali setiap 867,6 tahun. Wah, ini tahunnya sebanyak itu ya. Yang mana katai coklat sendiri adalah objek yang berukuran besar yang kalau disebut planet, tapi terlalu kecil untuk ngalamin fusi hidrogen layaknya bintang. Nah, baru-baru ini akhirnya para astronom menemukan objek yang lebih besar lainnya dari sistem tata surya yang masanya hampir seukuran si Jupiter, teman Pro 2. Nah, objek ini juga teramati dari mengitari katai coklat CD352722b sekali setiap 170 hari seperti bulan mengitari bumi. Dan meskipun perilakunya seperti bulan, ukurannya ini sangat besar dengan massa minimum sekitar 0,9 massa Jupiter, yang artinya kemungkinan merupakan raksasa gas, bukan objek batuan, es atau logam. Terus gimana astronom menemukannya? Ini pengamatan diawalinya di Observatory WM Keck di Hawaii oleh Kevin Hoy dan juga rekan-rekannya teman Pro 2 sekitar selama 2,5 tahun sejak 2023. Dan teman Pro 2 bisa dikatakan ya, dari sini kita belajar kalau memang kita gak bisa nih ngasih definisi suatu objek sembarangan. Astronom aja bingung gitu teman Pro 2. Apalagi objek ini tidak ada kecocokan dengan definisi apapun yang telah setujui sebelumnya, seperti planet atau bulan atau bintang teman Pro 2. Jadi dalam hal ini para astronom harus membuat definisi baru yang sesuai dengan apa yang mereka temukan dan apa yang mereka amati. Untuk pengen tahu visualnya teman Pro 2, kau bisa cek di rri.co.id ya. Tapi bayangan ini cukup membuat kita tahu bahwasannya ya, dunia ini begitu luas teman Pro 2. Segala sesuatunya bisa datang silih berganti. Dan kadang sesuatu itu gak harus sesuatu yang memang kita kenal, tapi ternyata bisa kita definisikan sesuatu hal yang baru. Itu dia informasinya teman Pro 2 ya. Dan aku akan pamit undur diri karena nanti akan ada penyiar kecil lainnya, Aka Amaritia, temani kamu di gelaran Midday Chill. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Ayu Merah yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar. Selamat pagi menuju siang teman Pro 2 and welcome to Midday Cheese. Ya, teman Pro 2, siang hari ini kamu ditemenin sama Tia start from 10 until 3 PM. Alright, teman Pro 2, pastinya stay tune di sini aja ya, karena selama siang ke depan Tia bakalan update info tentang Indonesia teman Pro 2, dan nanti bakalan ada info yang lebih menarik lagi sampai jam 3 sore. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

layaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman-teman, dua, ada ende, ada cepuk, ada juga kain songket. Nah ini juga si kain rang-rang ini ya teman-teman, dua, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman-teman, dua, kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita, bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Hai, buat kamu yang baru gabung nih, hari ini Tia mau bahas tentang kain tenun rang-rang teman berdua. Nah, untuk pembuatan kain tenun rang-rang ini ya, benar-benar membutuhkan kesabaran banget sih. Dan harus teliti teman berdua. Mulai dari proses pewarnaan benangnya, penyusunan motifnya juga, apalagi penenunan yang dilakukan secara manual sama para perajin yang ada di Nusa Penida. Terus ya udah deh, jadi prosesnya itu panjang banget dan setiap kain ini punya nilai seni dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang sama nih karena ini kan handmade ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli kain rang-rang terus mau couple, jadi mau enggak mau harus ada yang beda dikit deh. Tapi enggak apa-apa enggak sih ya?

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah enggak yang sekedar common aja ya, teman-teman berdua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simpel, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang, bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang, teman-teman berdua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya, teman-teman berdua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good, teman-teman berdua, kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di hari ini 2 Oktober 2026 bersama Maritia. Dosen program studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Yohanes Herdianto S.Psi, mengatakan upaya pencegahan kasus bunuh diri di Bali perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental. Diingatkan membuka ruang aman, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi masalah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama teman Pro 2. Yohanes Herdianto menambahkan Bali rentan kasus bunuh diri karena ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, perubahan sosial dan adat, serta masih tingginya stigma terhadap persoalan kesehatan jiwa. Di samping itu, teman Pro 2, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Kubontubuh, mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM karena akan memperkuat kemandiriannya sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Ditegaskan, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha di sektor UMKM karena mereka memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha. Menurut Tri Arya Kubontubuh, peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas, baik di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

105,3 Pro 2 FM. Ya, sama Pro 2 itu dia tadi ya Indonesian Songs, tepatnya dari jeng-jeng-jeng-jeng mahal ini ya teman Pro 2, yang akhir-akhir ini terpantau lagi di Bali ya, lagi ada nikahan ya teman Pro 2. Dan sama sejam ke depan dia bakalan bahas-bahas tentang mahal ini dulu deh, karena di hari Jumat ini teman Pro 2 terpantau juga ya di akhir September kemarin buat senganten. Dan pas banget nih FYP terus mahal ini teman Pro 2 yang lagi ada di Bali di nikahan temennya, yang ternyata dia juga bridesmaidnya teman Pro 2. Oke, ini something different, tapi emang kita kan bahas Pro 2 hitlist ya sekarang ya. Jadi selama jam ke depan kita Tia bakalan kulik-kulik tentang newest information about artis Indonesia, yang pastinya bahas-bahas tentang lagunya juga teman Pro 2. Dan lagu tadi Rinduku Rindu, lagunya mahal ini pastinya salah satu

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya, terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Ben. Dok dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya, dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Yes, itu dia tadi Hasta teman Pro 2 dengan kembali. Yes, dia kembali nemenin kamu pastinya ya sampai jam 3 sore nantinya teman Pro 2. Dan kalau bahas-bahas lagu Indonesia nih teman Pro 2, salah satu lagu yang baru juga nih dari NPD teman Pro 2 yang kemarin abis rame banget ya gara-gara perform di Pesta Pora. Ya, salah satunya adalah Lupain Aku Please teman Pro 2, meskipun ada ya yang lebih baru lagi lagunya teman Pro 2 yang abis gara-gara gak bisa flight itu loh. But this one teman Pro 2, Lupain Aku Please ya teman Pro 2, ini adalah salah satu single ballad ya dari grup NPD yang ternyata konsepnya adalah menceritakan seseorang yang meminta mantannya untuk melupakan karena ia sudah berhasil move on teman Pro 2. Nah, jadi kenapa sih lagu ini kayak gini ya? Jadi kayak se-NPD-nya mereka tapi tetap ada maksudnya tersendiri kok, teman Pro 2. Misalnya nih di lagu Lupain Aku Please ini maksudnya adalah cinta yang enggak seimbang, teman Pro 2. Jadi konsepnya adalah dinamika saat suatu pihak udah move on nih, alias penyanyinya udah move on tapi ternyata mantannya atau gebetan masa lalunya justru mau mendekat kembali. Jadi kayak please deh ah menjauh dari gue gitu ya, teman Pro 2, maksudnya dari NPD. Jadi juga jadi pesan tegas juga teman Pro 2, kalau misalnya kamu menghadapi situasi yang serupa ya, kirimin aja lagu ini teman Pro 2 atau request lagu ini juga boleh banget di WhatsApp kita di 0896220953. Karena maksudnya lagu ini adalah pesan tegas di mana sang mantan nih teman Pro 2 diminta untuk berhenti berharap. Kenapa? Karena perasaan itu udah no way, udah enggak ada lagi teman Pro 2. So kalau misalnya kamu pengen request lagu ini teman Pro 2, nanti boleh banget deh langsung di WhatsApp kita di 0896220953.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway FM.

0: Baby, get up, told you they wouldn't be done with this, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: Yeah, teman pro 2, yeah, yeah, yeah. Kok yeah, ya? Yeah. Jadi yeah, yeah, water-water ya teman pro 2. But yes, saya masih balik lagi nemenin kamu pastinya in this pro 2 hitlist. Dan kita bahas-bahas tentang lagu Indonesia. Kalau tadi NPD yang rame-rame ya teman pro 2. Now, dia mau nanya buat kamu deh teman pro 2. Menurut kamu nih, apakah hipdut atau hip-hop dangdut masih diminati sampai sekarang nih teman pro 2? Kalau yang dia bilang sih masih ya, dan menurut dari konten-konten atau website-website terkini sih banyak yang menyampaikan kalau genre musik hipdut ini masih jadi peluang yang gede banget teman pro 2. Ada dari CXO Media, ada juga dari Binus University juga yang bikin blog tentang hipdut teman pro 2. Banyak pokoknya ya, dari RRI juga menyampaikan tentang bagaimana sih updatean atau terkini nih, apakah masih hipdut ini masih merajalela di permusikan Indonesia. Ya, teman pro 2, dan ya of course ya, dari pertengahan, dari awal sih ya teman pro 2, dari awal 2026 hipdut ini udah merajalela banget dan rame banget ya teman pro 2. Bahkan sekarang AMI juga punya ya kategori hipdut teman pro 2, yang salah satunya masuk ada lagunya Tensi dan kawan-kawan teman pro 2. Ada malu-malu juga. Ya teman pro 2, kalau bahas-bahas dari hipdut di teman pro 2, gak jauh-jauh juga ya dari permusikan Indonesia yang viral teman pro 2. Karena ya salah satunya adalah karena asik teman pro 2 dengan modern cengkoknya atau kendang dangdut yang lokal teman pro 2. Ternyata terbukti nih teman pro 2 meruntuhkan stigma dari dangdut itu adalah something like deso teman pro 2. Dan dulu kan sempat ya teman pro 2 kayak kalau dangdut tuh kayak oh my god kuno, kayak sesuatu yang desa banget, kayak tertinggal lah teman pro 2. Tapi ternyata sekarang hipdut ini sudah semakin ramai lagi, dan ternyata memang sampai sekarang pun udah masuk ke playlist pro 2. Jadi ini berarti memang musik itu tidak kaku sekaku dulu teman pro 2. Dan untuk kamu yang pengen request lagu hipdut juga boleh banget, nanti dia puterin deh beberapa lagu hipdut yang salah satunya adalah Astaga Bercanda dari Akbar Celai and Mingsa teman pro 2. So don't go anywhere.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

Ya sedih itu dia tadi Post Malone ya teman Pro2 dengan segala jenis lagu Indonesia yang sudah dia putarkan, gak segala jenis juga dong ya, dengan beberapa lagu ya teman Pro2. And you know what teman Pro2, bentar lagi of course Puji Tersandi akan berkumandang di jam 12 WITA, dan nanti kita akan masuk ke Info Kuliner. It is Friday. Ya teman Pro2, jadi pastiin kamu stay tune di sini aja bareng sama Tia pastinya di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ya, sama Pro 2 itu dia tadi, Don't You Wanna Play by Zip and Julia Bergen yang sudah terputar teman Pro 2. Dan selama jam ke depan Tia bakalan update tentang info kuliner dan UMKM teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

siang-siang ada sesuatu yang tidak memungkinkan teman berdua. Jadi kalau memang dipaksakan semua ini nampaknya tidak bisa teman berdua. Jadi mohon bersabar ya kalau memang nggak mungkin teman berdua.

Pro 2 di jam makan siang ini pastinya gak ada yang gak mungkin untuk kamu makan siang ya. Jadi harus dimungkinkan teman Pro 2, alias harus makan siang ya. Kalau misalnya kamu gak makan siang, nanti kesayangan kamu marah. Asik. Ya teman Pro 2, makan siang dulu. Dan pilihan makan siang kamu ini apa sih? Ayam kah? Ayam teman Pro 2. Ini adalah salah satu makanan yang gampang banget dicari teman Pro 2, dan banyak banget ya pilihannya. Ada ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar, apalagi rendang, rendang juga bisa dari ayam, apalagi ya ayam, pokoknya banyak banget deh tipe ayam teman Pro 2. Ayam sama sambal tomat, sambal embe, sambal apalagi, semuanya bisa kalau udah ayam ini teman Pro 2. Kamu nih yang sekarang lagi makan dan di tangan kamu pas banget makanannya ayam teman Pro 2, silahkan dinikmati. Nanti dia bakalan update teman Pro 2 tentang how to choose ya ayam yang sehat dan aman untuk dikonsumsi teman Pro 2. Pastinya biar kamu makin pintar juga ya memilah dan memilih ayam, sembari juga memilih makanan yang sehat buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM dan pasar.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, seperti yang Tia bilang tadi ya teman Pro2, now let's we give you information teman Pro2 tentang gimana sih cara mengenali ayam yang sehat dan bergizi. Yang pastinya bukan ayam yang kamu masak kebanyakan tepung atau kebanyakan seasoning ya teman Pro2, tapi ini adalah how to choose the best chicken ya teman Pro2. Dan juga produk olahan nih, itu juga urgent banget teman Pro2. Jadi kamu harus tahu ya teman Pro2, gizi makanan yang kamu makan sehari-hari yang salah satunya dari ayam itu sendiri teman Pro2. Jadi kamu harus memilih nih teman Pro2, apakah sekiranya ayam yang akan kamu beli itu sehat atau tidak melalui beberapa hal teman Pro2. So, sekarang Tia bakalan update buat kamu ya teman Pro2. Nih Tia kutip dari website Malindo Feed Mill ya teman Pro2, yang sebelumnya pernah nih menggelar tentang seminar gizi ayam boiler teman Pro2. Dan di sana ya Tia kutip teman Pro2, salah satu cara untuk kamu bisa memilih ayam ya teman Pro2, ayam yang sehat. Ciri-cirinya adalah daging ayam yang layak untuk dikonsumsi maksudnya. Yang pertama itu adalah ayamnya segar berwarna putih pucat teman Pro2, dan bagian otot dada dan pahanya kenyal. Sedangkan daging ayam yang berformalin teman Pro2, jika dicium itu akan berbau obat dan warnanya lebih pucat dibandingkan daging ayam yang segar. Selain itu teman Pro2, untuk si daging ayam ini ya teman Pro2, kalau yang daging ayam yang berformalin teman Pro2, itu ada juga yang ayam tiren teman Pro2. Jadi untuk daging yang berformalin atau ayam tiren teman Pro2, itu teksturnya akan terasa sangat kencang. Selain itu ayam tiren itu ya teman Pro2, biasanya beraroma agak amis, berwarna kebiru-biruan, dan segarnya tidak terlihat, alias tidak terlihat segar teman Pro2. Ya teman Pro2, jadi kamu harus bisa ya memilah dan memilih makanan mana yang sehat untuk kamu dan pastinya untuk keluarga juga.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

92,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 gimana nih? Kamu udah paham kan tadi? Kalau misalnya belum nih, ya ingatin lagi sekali ya teman 92. Kalau kamu mau beli daging ayam teman 92, pastiin itu adalah daging ayam segar berwarna putih pucat ya teman 92, dan pada bagian otot dada dan pahanya kenyal. Sedangkan daging ayam yang berformalin jika dicium akan berbau obat, warna lebih pucat dibandingkan daging ayam yang segar teman 92. Jadi pastikan lagi teman 92, karena rawan banget ya ayam itu kayak kena cemaran mikroba patogen, ada residu antibiotik juga, residu logam berat, dan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya kayak ya pengawet formalin ataupun borak teman 92 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk kamu yang sering makan ayam nih teman 92, pastiin ya ayam yang kamu makan itu sehat teman 92, dan kalau bisa kamu masak sendiri juga. Yang simpel-simpel aja. Kalau tadi bekal Tia ya teman 92, asik. Jadi spill bekal hari ini. Kalau Tia tadi bawanya ayam goreng yang sebelumnya udah diungkep teman 92. Jadi seasoningnya enggak perlu reward-reward lagi ya. Jadi tinggal digoreng, udah tinggal bisa dihap ya, sama sambal terasi, sama sambal-sambal yang lain juga bisa teman 92. So teman 92, jangan lupa makan di hari ini teman 92, pastinya sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Wah, acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah kuat.

0: Usaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, back again with Tia in this English Corner listener. And now let's we talk about language style. So yes, language itu adalah bahasa pastinya. Dan ya, teman Pro 2 ini adalah bagaimana penggunaan bahasa teman Pro 2. Dan lebih jauhnya lagi, Tia bakalan ngajak kamu nih mengenal lebih jauh lagi sebenarnya ada beberapa language style ya di dunia ini teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu topik yang diambil sama temannya Tia dulu pas kuliah teman Pro 2. Dan ada beberapa ya teman Pro 2 based on salah satu teori, tapi ini ada dari present style, former style, consultative style, ada casual style dan intimate style. Kita bakalan bahas dari yang formal dulu teman Pro 2. Kalau yang formal style ini mungkin adalah konsep-konsepnya dari Pro 1 ya. Karena pastinya memang di sana targetnya secara formal, dan di Pro 2 kita santai-santai aja teman Pro 2. Emang Gen Z abis di sini ya. Dan ya teman Pro 2, formal style ini teman Pro 2 adalah situasi yang serius dan penting ya, dimana orang-orang menggunakan formal style ini untuk bekerja teman Pro 2. Dan ini secara grammar juga dilakukan teman Pro 2. Jadi perasaan-perasaan penting dan diutamakan ini harus dilaksanakan ya kalau di formal style ini. Dan ini based on memang secara penelitian juga teman Pro 2. Jadi di mana sih penggunaan dari formal style ini digunakan teman Pro 2? Salah satunya adalah di tempat kerja, dan penggunaannya pastinya digunakan di sekolah teman Pro 2. Jadi harus menggunakan correct grammar and clear vocabulary teman Pro 2. Jadi ini adalah salah satu penggunaan yang penting ya dari grammar itu sendiri teman Pro 2. Dan ya, ini biasanya digunakan di sekolah, di kampus, di tempat kerja yang emang kantoran teman Pro 2. Dan ini ditulis juga dengan baik gitu loh. Jadi ini ibaratnya digunakan pas lagi sambutan-sambutan dari menteri teman Pro 2, sambutan dari presiden, di sekolah pas belajar sama guru, dan pas kamu di kantor ngobrol sama atasan kamu. Jadi secara formalnya teman Pro 2, kamu menggunakan kata Mister ya in English-nya, atau Mrs, bisa juga dengan Sir. Jadi kamu izin, misalnya dengan contohnya teman Pro 2, may I help you? Jadi ada dengan izin dan secara formal.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: This is your radio.
3: Hi, Mark Yas here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, listener, back again with Tia in this English Corner. Yes, teman Pro 2. Dan sekarang kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang language style ini, teman Pro 2. Dan yes, bahas-bahas language style ya, teman Pro 2. Pastinya, seperti yang Tia bilang tadi, kalau yang formal itu kan pakai di sekolah ya. Jadi, teman Pro 2, kalau kamu mau ngomong sama guru ataupun sama ya kepala sekolah, di sekolah juga, teman Pro 2, kalau misalnya mau merequest sesuatu atau mau izin sesuatu, may I help you, misalnya kalau kamu membantu, atau may I go to canteen or go to toilet right now, sir? Or may I present Mr. Smith? Jadi harus ada may, yang itu menandakan kamu izin secara formal, teman berdua. Or kamu bisa pakai can atau might, jadi ada may, might, dan can, teman berdua. Itu adalah kata yang bisa kamu taruh di atas, jadi may plus subject dan dijelaskan lebih jauh apa tujuanmu, teman Pro 2. Jadi kayak, can I go to canteen right now, Mr. Adi? Nah, kalau itu tadi yang formal ya, teman Pro 2, yang bisa kamu gunakan di sekolah. Yang selanjutnya adalah casual style. Jadi casual style ini, teman Pro 2, usually used by speaker in daily life. Jadi kalau kamu sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, ini biasanya akan digunakan casual style, teman Pro 2. Jadi casual style ini designed for speaking with friends. Jadi ini digunakan untuk berbicara bareng sama teman and people in your group. So if someone use casual style to speak to a stranger, it can be taken as a hint that the speaker wants to involve the listener in a close relationship. Jadi teman Pro 2, ini kamu gak perlu terlalu formal, dan ini biasanya yang udah temenan lama atau udah sehari-hari ya bareng sama orang tersebut, teman Pro 2. Jadi di sini sometimes ada penggunaan slang word, slang word, teman Pro 2. Dan ini ngebuat salah satu karakteristik utama dari casual style ini. Karena teman Pro 2, casual style ini kan dipakai sehari-hari ya, teman Pro 2. Dan itu bisa dipakai slang tuh, misalnya kayak come on, please spill the tea, by the way, yang disingkat-singkat itu, teman Pro 2, lol. Terus ada juga ASAP, as soon as possible. Jadi di sana tuh digunakan, teman Pro 2, casual style ini yang biasanya nongol-nongol, jadi yang nongol di chat kamu sama teman kamu in English-nya, teman Pro 2. Jadi ini akan melihat kamu terlihat lebih friendly, teman Pro 2, funny or similar to what many people experiences. Jadi itu adalah salah beberapa contohnya. Ada come on, ada spill the tea, and I wanna grab some lunch. Jadi ada beberapa kata yang disingkat-singkat, I wanna, I gotta, nah yang kayak gitu-gitu, teman Pro 2. Jadi coba deh kamu pakai slang word di your daily life, teman Pro 2. Ya, nanti kita bakalan bahas dan another tipe dari language style ini, teman Pro 2. Kalau tadi ada casual dan the formal style, ini yang terakhir nanti dia bakalan sampaikan tentang intimate style, teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Yes, back again to English Corner, listener. Dan seperti janji Tia tadi ya, teman berdua, sekarang Tia bakalan update tentang yang intimate style. Ya teman berdua, kalau sesuai judulnya ya, atau sesuai namanya, intimate style ini maksudnya adalah digunakan pas orang yang udah deket banget teman berdua with another, alias bisa banget such as family, lovers, or close friend. It's very very close friend teman berdua. So it marked by people taking bits and pieces and using inside slang teman berdua. So only the person this in intended for can rely grabs of the message. Jadi orang dalam aja gitu loh. Jadi orang-orang tertentu aja yang paham perkataan-perkataan tersebut, dan itu salah satu contohnya adalah penggunaan nama kecil teman berdua. Kamu sendiri punya nggak sih di rumah kamu nama panggilan sendiri gitu, misalnya kayak dari nama Suari jadinya Cici gitu teman berdua. Jadi no one knows kalau kamu dipanggil Cici di rumah teman berdua kecuali keluargamu sendiri, bahkan juga ya ibu bapakmu aja yang tahu teman berdua. Karena itu memang adalah salah satu intimate style yang digunakan memang teman berdua hanya di smallest group teman berdua, and it depend on greatly on everyone involved knowing and sharing each other emotion teman berdua. Jadi punya emotion yang sama dan punya cara bicara yang serupa teman berdua. So the example ya teman berdua, example lainnya adalah misalnya kamu sama pasangan kamu punya nama panggilan sayang lain teman berdua. Kayak yang sekarang dia pernah dengar itu adalah Ceng teman berdua, yang baru aja nikah ya, si Mario ya sama Givina teman berdua, nama panggilan sayangnya adalah Ceng. Nah itu adalah salah satu penggunaan dari si intimate style ini teman berdua. So you never understand teman berdua how they speak and what is the feeling when they speak with this style or intimate style. Jadi ada juga penggunaan kata-kata babe gitu teman berdua, atau ya kata lainnya misalnya nama onti dipanggil menjadi titi. Nah kayak gitu kan banyak sekarang. Itu adalah salah satu contoh dari intimate style teman berdua. Jadi gak semua orang akan paham penggunaan kata titi ya, titi dan baba. Misalnya baba, panggilan ayah tuh baba. Nah kayak gitu-gitu adalah bagian dari intimate style teman berdua. Nah ada beberapa contoh dari penggunaan casual style teman berdua. Jadi kalau kamu nih biasanya adalah orang ya teman berdua yang senang ngomong slang word teman berdua, kamu adalah orang yang menggunakan si casual style ini atau omongan yang santai-santai aja teman berdua. Jadi kenapa bisa? Karena friendly manner penggunaannya teman berdua, atau tidak terpaku pada tatanan grammar, dan di sana menggunakan expression yang lebih santai teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu mau ngomong sama orang nih teman berdua, disesuaikan lagi ya, apakah sekiranya kamu cocok sama dia itu ngomong dengan formal style, dengan casual style, atau malah intimate style teman berdua. Jadi sekali lagi Tia reminder kamu, untuk yang intimate style pakai yang sama keluarga sama pasangan aja ya teman berdua, dan untuk yang formal style kamu sama guru atau di sekolah atau di tempat kerja, dan untuk yang casual style lagi satu teman berdua, yang casual style itu bisa kamu gunakan di daily life, daily conversation, yang salah satu contohnya adalah banyak menggunakan slang word teman berdua. Jadi silakan teman berdua kamu sesuaikan lagi. Jadi jangan sampai nanti kalau kamu belajar bahasa Inggris kamu campur adukan semuanya, sama kayak bahasa Bali ya, kita punya alusor, alusinggih, kita punya juga bahasa Midar dan lain sebagainya. So in English that feels like the same. So it's a lot of there's a lot of style of language style in English, but I mostly give you information about what is yang sering ya, yang general, yang sering ada. Jadi ada 3 tadi teman berdua, ada casual, ada formal, and apalagi sekali? Yes, teman berdua, intimate.

0: Kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Bentar, ada info di grup warga. Ya ampun, Ci. Gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah, itu dia. Kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM. Yes, it's already 14.7 teman Pro 2 alias jam 2 lebih 7 ya. Dan artinya apa? Artinya kita beranjak ke info entertainment. Dan ya teman Pro 2, info entertainment kali ini Tia bakalan update selama sejam ke depan pastinya nemenin kamu di last hours ya, di one last hours dari midday chill sama Pro 2. So, jadi pastiin kamu di sini aja, nanti Tia bakalan update info terkini tentang entertainment, jadi bisa tentang artis, tentang film, tentang lagu yang baru rilis, pokoknya banyak banget teman Pro 2 yang udah Tia siapin buat kamu. Jadi don't go anywhere, untuk kamu yang mau request juga Tia buka sesi request selama sejam ke depan teman Pro 2, start from 2 until 3 PM di sore hari ini. Jadi langsung aja meluncur ke WhatsApp kita ya di 089-6200-20953, atau bisa juga teman Pro 2 di Instagram, Facebook, X, bisa juga di TikTok kita di RRI Pro 2 Denpasar. Jadi pokoknya di sini aja bareng sama Tia, karena Tia bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nantinya, and then nanti bakalan berganti ya sama penyiar lainnya. Jadi don't go anywhere, and ini dia from Gary Gani dengan Sesaat Kau Hadir teman Bro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Ya, semua Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan di hari ini, teman Pro 2, Tia akan update-update info entertainment dulu nih, teman Pro 2. Dan gimana nih, kamu tadi udah dengerin ya? Swim, swim, we're falling off my skin. Oke, gak usah, jangan Tia yang nyanyiin. Kasihan telinga kamu, teman Pro 2.

BTS 92 pas banget ya tadi terputar lagu BTS 92 dan ternyata nih 92 dari Seven Cookie nih dikabarkan 92 menjadi grup pop pertama yang meraih penjualan tiket lebih dari $500 juta atau sekitar 8,95 apa? Triliun. Waduh, itu berapa duit ya 92? Karena ini tiket juga ya dari antaranya 92 yang data box score terbaru yang dirilis Billboard juga 92 di

Pencapaian dari BTS ini termampu 2 melampaui penjualan tiket kumulatif sebesar 500 juta dolar AS tersebut ditandai oleh BTS lewat tur dunia mereka yang sedang berlangsung termampu 2. Are we wrong? Ya, termampu 2 laporan ini juga menyebut ya tur Arirang ini yang pasti dengan 7 cookie ini termampu 2 menjadi tur ke-7 dari grup manapun yang berhasil mencapai angka tersebut termampu 2. Yes, ini bahkan menempatkan mereka di wilayah yang belum pernah dicapai sebelumnya sebagai grup pop karena 6 grup lainnya seluruhnya adalah band rock. Ya, 92 buat kamu yang belum tahu nih ya. Jadi pada Agustus sekitar 4 bulan setelah tur dimulai di Korea Selatan pada April, BTS menggelar 12 konser ya 92 yang dihadiri sekitar 800 ribu penggemar dan menghasilkan penjualan tiket sebesar 171,7 juta dolar AS yang berdasarkan data yang sudah ada juga 92. Jadi ini pastinya 92 keren banget ya, bahkan mereka sering banget ya mencatatkan posisi terbaik-terbaik untuk konsernya. Jadi untuk kamu sendiri 92 gimana nih kira-kira? Apakah kamu sudah punya tiket konser untuk nonton Arirang yang di Indonesia? Dan kalau misalnya enggak ya udah deh, nanti kamu request lagi ya lagunya 92 di RRI Pro dan Pasar, di WhatsApp kita juga boleh 089-6200-2953. Once again, congratulations BTS dan semoga nanti yang nonton Arirang di Jakarta ya 92 di Desember nanti akan happy-happy dan bisa nanti mereport gimana sih keseruan dari Arirang Tour yang ada di Desember 2026 nantinya.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.

Yes, itu dia tadi tulang dan nadi ya teman P2 dari Tiara Andini. Agak effort ya kalau bahasanya diterjemahkan secara langsung. Maksudnya maknanya tuh kayak memberikan segalanya untuk pasangan kamu sampai ke tulang-tulang, sampai ke nadi-nadi. Mending so itu teman P2. No. Jangan terlalu terlalu sedih-sedih ya teman P2. Biarkan lagunya aja yang sedih, kamu jangan. Karena hari ini, thanks God, it's Friday. Ya, teman P2, sorry kalau telinga kamu agak bergema ya gara-gara tadi Tia agak teriak dikit. Tapi ini teman P2, Tia kutip dari Antara News nih bahwa The Recording Academy memastikan dari kategori penghargaan Music Pop Asia akan dihadirkan dalam ajang Grammy Awards tahun 2027. Yes, jadi berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai komunitas musik nih teman P2, kategori penghargaan baru ini akan diadakan setidaknya dalam ajang Grammy Awards tahun depan. Ya, teman P2, jadi ini dilaksanakan ya berlanjutan dengan adanya diskusi-diskusi yang salah satunya dengan komunitas musik Asia, teman P2. Jadi didengarkan juga masukan jujur dari anggota komunitas yang tidak mendukung keberlanjutan kategori ini. Kami juga mendengar pendapat dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki informasi akurat mengenai kategori tersebut. Dan kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman ini sangatlah berharga, teman P2. Tapi masukan yang paling dominan justru datang dari mereka yang sangat mendukung kategori ini, sesama creator music yang menyatakan dukungannya agar kategori ini tetap dipertahankan. Jadi ada dua sisi teman P2, ada yang yes, ada yang no. Namanya juga sisi ya teman P2, gak mungkin sama keduanya. Jadi ada aja perdebatan dan pertentangan, tapi ada juga yang setuju teman P2. Dan nanti akan disampaikan ya teman P2 ajang atau momen yang tepat untuk merayakan ya para nomini kategori dari ASEAN Pop Music Performances di ajang Grammy Awards 2027 teman P2. Bahkan dari The Recording Academy juga menyatakan telah menerima pengajuan karya dalam jumlah signifikan untuk kompetisi kategori Music Pop Asia ini teman P2. Jadi disampaikan juga ya kalau dari BTS menyatakan tidak berpartisipasi pasti dalam ajang Grammy Awards 2027 dan mereka tidak setuju dengan pengkotak-kotakan musik berdasarkan wilayah atau bahasa. Tapi yang lainnya masih akan ditampung teman P2 dan akan disesuaikan lagi ya bagaimana yang dibedakan ya. Ada kategorinya ya dalam berdasarkan wilayah atau bahasa teman P2. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana kira-kira? Yay or nay untuk kategori Asia atau digabungin semuanya aja nih teman P2?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Pro 2, kamu udah dengerin dari siang kah ini, dari jam 10, teman Pro 2. Kalau ya, big thank you banget buat kamu, teman Pro 2. And sorry if there are a lot of mistakes. Selamat ya siaran di kami, di Kamis gak tuh, di jam kedua. Thanks God it's Friday ini, teman Pro 2. So, setelah tadi Tia update info entertainment, teman Pro 2, ntar sore waktunya Tia untuk nonton Mobile Legends lagi. Ya, sekarang udah balik lagi, teman Pro 2. Sekarang MPL ID-nya setelah kemarin jeda karena ada Asian Games ya, teman Pro 2. Dengan perolehan akhir ya dari timnas kita mendapatkan perak, teman Pro 2. Congratulations juga untuk Mobile Legends Bang Bang. Dan hati-hati dalam flight-nya ya, karena katanya hari ini balik, teman Pro 2. So, I think that's all about today, teman Pro 2. Thank you for listening and sorry if there are a lot of mistakes selama Tia siaran di siang hari ini. So, kita akan berjumpa lagi besok pagi, teman Pro 2. Pagi lagi! So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Martian bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye-bye!

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: You're listening, Prodo FM, RRI, Denpasar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, alarm tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Semuanya bakalan bahagia pada waktunya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu mendengarkan Pro 2 FM Denpasar di 95,3. Dan tentunya kebahagiaan akan terus berkembang sampai nanti di jam 8 malam bersama dengan Yogi yang akan siap untuk memberikan berbagai macam kebahagiaan yang bakalan siap menemani kamu juga ya. Pastikan dirinya kamu dalam keadaan yang on banget teman Pro 2, 'cause it's going to be a happy ever after.

Tentunya kalau kamu mendengarkan Prodi UFM Denpasar, kamu boleh banget untuk streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Ikuti semua media sosialnya Prodi UFM Denpasar ya teman Pro 2, mulai dari Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok, itu dengan username kita di RRI Pro 2 Denpasar. Aku juga mau ingetin kamu untuk menyimpan nomor WhatsApp kita di 089-6220-953. Jadi gampang aja ya. Dan boleh banget nih teman Pro 2, seperti biasa kalau di spill sama Yogi nanti bakalan ada talk show juga. Kira-kira talk show-nya barengan sama siapa? Ditunggu aja, siapa tahu nanti bakalan ada yang masuk gitu ya. Kalau enggak, berarti nanti kita biasanya sih hari Jumat bersama dengan Kisara Bali, terus kemudian dilanjutkan lagi nanti ya bakal dengan berbagai macam suguhan informasi baik budaya ataupun juga informasi terkini yang akan Yogi spill satu persatu one by one sampai nanti di jam 8 malam. Kamu boleh banget request lagu kesukaannya kamu teman berdua, tapi nanti Yogi bakal open untuk kamunya. Dan untuk kamu yang kepingin seru-seruan bareng, pastikan untuk selalu dengerin di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar.

0: aku manusia.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
2: Teman terbaik kamu.

Teman Perudu, ada kabar yang cukup menarik nih ya, di mana pemerintah RI siapkan bantuan senilai 900 ribu dan bebas pajak penghasilan buat pekerja yang gajinya di bawah 10 juta. Termasuk saya dong! Jadi pemerintah kembali menyiapkan bantuan subsidi atau upah BSU untuk pekerja pada kuartal keempat 2026. Besaran bantuannya mencapai 300 ribu per bulan yang akan diberikan sekaligus untuk periode 3 bulan. Artinya, setiap pekerja yang memenuhi kriteria nantinya akan menerima total itu sekitaran 900 ribu ya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang disampaikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pemerintah ini menyebut program ini akan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran lebih dari 12 triliun. Namun kriteria dari penerima BSU 2026 itu belum diumumkan teman perdua secara resmi ya. Sebagaimana gambaran pada penyaluran sebelumnya, penerima BSU antara lain merupakan WNI dengan NIK, terus beserta aktif BPJS Ketenagakerjaan serta memiliki upah maksimal 3,5 juta per bulannya. Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan keringanan pajak bagi pekerja yang gajinya di bawah 10 juta pada tahun 2027, artinya pajak penghasilan yang biasanya dipotong dari gaji akan ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi syarat, sehingga potongan pajak bisa lebih ringan dan itu juga bisa membantu gitu ya. Semoga ini sebenarnya bisa ya, tapi untuk yang nganggur-nganggur gimana nih? Apakah akan mendapatkan bantuan langsung tunai kah atau tidak? Secara ada beberapa juga pekerja yang tidak masuk ke dalam ketenagakerjaan gitu kan ya, yang which is itu juga perlu dan penting untuk diikuti. Iya nggak sih? Anyways, itu aja deh dulu teman Pro 2 ya, updatean terkininya untuk kamu sendiri bagaimana tuh?

0: gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai

Siap-siap ya teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan ada informasi Pro 2 FM juga yang bakal ngupdatein kamu di jam 4 sore, terus dilanjutin lagi sama siarannya Yogi lagi. Kira-kira sampai jam berapa? Kamu udah tahu, sampai dengan jam 8 malam. Jadi pastikan untuk selalu stay tune di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Apakah kamu tahu?
3: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selanjutnya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi yang pertama untuk edisi 2 Oktober 2026 datang dari kehadiran perempuan di ruang digital. Tidak hanya dilihat dari seberapa sering mereka menggunakan, tetapi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan tanpa diperlakukan berbeda. Ninyoman Sariasi dari LSM Peduli Perempuan dan Anak Bali Sruti mengungkapkan perempuan masih sering mendapatkan penilaian negatif di media sosial yang terkadang justru menyoroti penampilan bukan substansi pendapat yang disampaikan. Diakui hal tersebut membuat suara perempuan berisiko dipandang sebelah mata dan membatasi keberanian mereka berbicara di media sosial. Menurut Nyoman Sariasi, meskipun menghadapi tantangan, namun perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi perempuan untuk belajar, berwirausaha, dan memperoleh penghasilan melalui berbagai macam platform digital. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar, Iwayan Suteja, mengakui nelayan tradisional Bali atau bendege masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir, sehingga kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Diakui nelayan kecil kerap berdesak atau dimarginalkan oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Wayan Suteja ini mengingatkan keberadaan nelayan tradisional tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir, karena aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun. Wayan Suteja berharap pemerintah tidak hanya mengakomodasi kepentingan investor besar, tetapi juga memastikan ruang hidup dan sumber kehidupan nelayan kecil tetap terlindungi. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet gak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Well, welcome back with Yogi Ari Dwi Pane. Will be accompany you lagi gitu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 8 malam. Dan kali ini Yogi bakalan siap-siap mau ngebahas nih ya, tanda-tanda tubuh kamu kurang minum air putih teman Pro 2. Kok bisa? Bisa lah kalau untuk kamu yang jarang-jarang minum ya. Nanti Yogi bakal spill one by one and you have to stay with Yogi Ari Dwi Pane in 95.3, your truly best friend. Pro 2 FM. And pass it. Pro 2

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal

Back with you again, Rudy Fayana. I'm so forgot ya. Padahal tadi udah inget-inget untuk naro back sound, tapi malah kelewatan nih teman-teman. Tapi gak apa-apa lah ya. Kalau misalnya sekarang kamu sedang istirahat terus minum air gitu, ini bagus. Kita tahu ya, air itu memegang peranan yang viral dalam vital, kok viral? Emang TikTok dia ini, dalam menjaga sistem kerja organ tubuh manusia teman-teman ya. Mengingat sekitar 60 hingga 70% berat badan manusia itu terdiri dari cairan. Kekurangan asupan air putih ini dapat memicu yang namanya dehidrasi yang dapat yang memberikan dampak buruk juga pada kesehatan kan ya. Dalam kondisi normal, air ini berfungsi melancarkan sistem pencernaan, membuang racun, mengimbangi kadar mineral, serta mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Seperti dilansir dari situs caslan.kemenkes.go.id, ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, sejumlah sinyal fisik itu akan muncul loh teman peradua. Sebagai tanda nih, peringatan kalau kamu tuh butuh minum air. Nah, selain munculnya rasa haus, terdapat lagi nih indikasi-indikasi fisik yang menandakan ya tubuh kamu tuh membutuhkan lebih banyak asupan air. Misalnya, mulut kamu tiba-tiba jadi kering kerontang teman peradua ya. Kurangnya asupan air itu menandakan dan juga menyebabkan kelenjar ludah tidak mampu memproduksi air liur secara optimal, sehingga nih ya rongga mulut terasa kering dan juga memicu ketidaknyamanan. Pernah gak sih ngerasa bibirnya itu udah kayak berasa aspal?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Kalau misalnya kamu nih ya masih ngerasa dirinya kamu tuh kering ataupun juga belum minum, teman Pro 2, coba nih ya lihat dehidrasi berdampak juga langsung terhadap penurunan produksi lapisan air mata. Kondisi ini memicu iritasi pada permukaan mata hingga berpotensi juga menyebabkan ke penglihatannya kamu tuh jadi kabur. Nggak cuma mata aja yang kabur, tapi juga duit kadang-kadang kabur ya teman Pro 2 ya. Air juga berperan menjaga tekstur feses teman Pro 2 ya. Tetap lunak agar mudah dikeluarkan. Nih Yogi udah 2 hari loh tidak mengeluarkan feses itu ya. Ada tips minum air yang banyak ya. Jadi kekurangan cairan membuat feses ini di dalam usus keras-keras gitu teman Pro 2 ya. Kayak temanku kadang-kadang dia bisa sampai ronde 3 kalau sudah jebol itu semua dan sulit dibuang serta mengganggu proses penyerapan nutrisi dalam makanannya kamu juga ya. Untuk kamu yang lagi makan sabar-sabar aja, informasinya lumayan berbau-bau ya. Terus apalagi teman Pro 2, warna urin gelap dan juga keruh nih, siapa nih kadang-kadang juga berbuih. Nanti Yogi kasih tahu penjelasannya ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

misalnya kamu kencing terus keluarnya warnanya gelap memakeruh nih teman berdua ya, itu kemungkinan tandanya kamu dehidrasi. Ginjal akan menahan cairan guna untuk mempertahankan fungsinya, sehingga frekuensi buang air kecil itu berkurang teman berdua. Urin yang keluar cenderung berwarna gelap nih ya, berbau tajam apalagi dan keruh, yang juga meningkatkan resiko infeksi saluran kemih alias ISK. Jadi jangan sampai nih kamu mengeluarkan warna yang keruh-keruh seperti itu terus-terusan nih teman berdua. Nah, selain itu kalau misalnya kamu kurang minum, itu juga bisa berdampak pada penurunan volume darah. Akibatnya, pasokan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh sel tubuh itu terhambat teman berdua. Yang berujung nih ya, pada rasa lemas dan juga lelah berkepanjangan. Pernah kan mengalami perasaan yang bisa dibilang kelelahan ekstrim, yang bisa membuat kamu juga ngerasa kayaknya, aduh, dunia ini berakhir. Broadway FM dan Pasar.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Dan satu lagi ya yang bikin kamu kalau misalnya kamu kurang minum air yang kalau Yogi kan segala galon nih ya 2 liter dibawa kemana-mana. Jadi menurut produksi keringat akibat dehidrasi itu membuat kulit kehilangan kekenyalan teman Pro 2. Dampaknya kulit itu menjadi kering, terkelupas, mengendur, serta memicu munculnya garis-garis halus. Nggak mau kan kamu terlihat lebih tua gara-gara itu? Yes teman Pro 2, dehidrasi ini terjadi ketika volume cairan yang keluar dari tubuh itu lebih besar dibandingkan asupan yang masuk. Nah kondisi ini juga dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti misalnya gaya hidup dan juga misalnya ada penyakit medis, aktivitas fisik yang berlebihan, gaya hidup juga nih ya. Dan tentunya ya kalau misalnya ngomongin penyakit medis, gangguan kesehatan seperti diare, demam tinggi dan juga muntah berulang itu juga bisa bikin kamu jadi kering dan juga dehidrasi. Kalau misalnya aktivitas fisik, produksi keringat yang berlebih, usia berolahraga berat atau juga melakukan kegiatan-kegiatan fisik intensif yang juga membuat tubuh kamu tuh butuh cairan lebih banyak. Nah kalau gaya hidup sendiri nih ya, konsumsi minum beralkohol yang memiliki efek diuretik sehingga mempercepat pengeluaran cairan tubuh juga bisa berpengaruh dari kamu yang mungkin ngerasa sekarang lagi kurang banget dan butuh yang namanya air ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini

membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita, bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Ada seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB, Gusti Ilalang Seta. Ini bikin eksperien teman Pro 2, penerjemah bahasa kucing lewat project Solem. Bukan menerjemahkan ameongnya aja nih teman Pro 2 menjadi kata-kata secara literal. Project ini juga merekam gelombang otak kucing untuk melihat nih ya, responnya itu terhadap simulasi ataupun juga stimulus, lalu mengubah data tersebut menjadi bentuk visual atau karya seni. Dilansir melalui TikTok Kaflora Sapien. Eksperien ini juga menggunakan teknologi elektroensipolografi, agak susah ya dibilang, alias EEG, untuk merekam aktivitas listrik pada otak kucing teman Pro 2. Dan Gusti ini kemudian memberikan 6 stimulus berbeda dan juga menggambari perubahan aktivitas otak yang muncul sebagai respon terhadap masing-masing perangsangan. Data dari gelombang tersebut ya teman Pro 2, dimana kemudian dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan bentuk visual maupun juga fisik. Jadi yang diterjemahkan dalam project Solem bukan bahasa kucing secara linguistik, melainkan respon neurologis yang kemudian diolah lewat pendekatan seni. Dan tentunya teman Pro 2, project Solem ini sendiri menjadi eksplorasi Gusti terhadap hubungan antara makhluk hidup dan juga interaksi antar spesies. Lewat project ini ya, data biologis dari hewan daya bawah kemudian dan sebagai cara lainnya untuk memahami bagaimana ya cara-cara mereka merespon lingkungan yang ada di sekitar. How the way communicate each other. Menariknya juga teman Pro 2, kalau misalnya kita berbicara sama temannya kita yang perilakunya kayak hewan, kok bisa ya?

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar yang teman Pro 2 dan juga masih bersama dengan Yogi ya. Dan juga siap-siap nih ya, ngasih tahu lagi informasi lainnya di mana 3 hari beruntut Indonesia nih borong medali emas di Asian Games 2026. Bukan cuma timnas sepak bola aja yang push their limit sampai bisa bikin 9 gol di laga kemarin teman Pro 2 ya. Atlet Indonesia Asian Games 2026 juga terus nambah koleksi emasnya buat medali merah putih. Nah, 3 hari beruntut sejak Selasa kemarin ya sampai dengan kemarin di tanggal 1 Oktober, Indonesia ini sukses membawa pulang emas mulai dari Leo Roli, Fernando, dan juga Daniel Martin di ganda putra badminton. Terus ada Desa Made Rita Kusuma Dewi di panjat tebing speed putri. Sampai juga Nuri Sadian Asrifah di nomor compound individual putri cabur panahan. Jadi belum selesai di situ aja, pada Kamis kemarin ya, timnas MLBB Indonesia juga berhasil membawa pulang perak, sementara medali perunggu datang dari nomor beregu dari putra cabur menembak juga. Dan hari ini teman Pro 2 di hari Jumat, perjuangan masih lanjut. Indonesia ini bakal turun di berbagai macam cabur, dari pedal, terus ada golf, panahan, judo, hoki, panjat tebing, sampai dengan sepak takraw. Dan tentunya berdasarkan informasi resmi dari situs Asian Games 2026, Indonesia ini duduk di peringkat 13 dengan koleksi 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Jumlah tersebut nih ya, tentunya juga menjadi unggul dari Uni Emirat Arab dan juga posisi ke-12 mengoleksi 5 emas gitu ya. Indonesia masih di bawah Hong Kong dan juga peringkat ke-12 yang bisa dibilang bisa 5 perak, 5 emas, 14 perak, dan juga 19 perunggu. Kita tunggu aja seberapa besar nanti Indonesia akan melaju, apakah bisa masuk top 10 kah di Asian Games atau bisa lebih daripada itu. Biasanya kalau Asian Games didominasi sama China ya teman-teman, aka Tiongkok.

Well, itu dia nih teman Pro2 ya. Kita bakalan siap-siap nih mengaturkan puja desainnya untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Walaupun sebenarnya masih lama ya, lagi sekitaran beberapa belas menit teman Pro2, tapi harus di call dari sekarang. Karena kenapa? Nanti di menit 57 kita sudah mendengarkan kidung-kidung sakti yang akan menemani kamu juga ya. Terus dilanjutkan lagi, nanti bakalan ada adzan yang akan menyapa kamu dari jam berapa adzan nih ya. Kita lihat dulu menitnya. Yogi suka lupa kalau misalnya azannya nggak dibaca menitnya. Oke, di menit 17 teman Pro2 ya, which is nanti Yogi bakalan balik setelah azan, possibly, untuk menemani kamu kembali di gelaran Pro2 FM Denpasar. So, without any further ado, please stay tune on 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau akan mendapat sahabat. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dan hafal.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pastar. Masih bersama dengan Yogi ya. Menemani kamu juga nih teman Pro 2 kembali untuk ngasih tahu beberapa informasi update terkini yang bakal siap memberikan berbagai macam suguhan. Dan kamu masih boleh banget loh request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Ingat ya, sampai nanti di jam 8 malam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: So easy kalau misalnya bersama dengan Yogi menemani kamu teman Pro 2 tiba-tiba berlimpet ya bibir ini. Tapi kalau misalnya sekarang kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, Yogi bakalan siap nih menyuguhkan berbagai macam informasi yang pastinya menarik yang bisa kamu ikuti juga ya. Kita bakal ngomongin apa sih kak? Boleh dong kasih tahu. Well, Yogi udah siapin sih, udah prepare juga untuk kamunya ya. Jadi ini ada lomba yang bisa dibilang lombanya kicau mania teman Pro 2 alias lomba tiro kicau burung. Kok bisa? Ya namanya manusia ya ada aja gebrakannya. Dalam lomba joki gacor, peserta ditantang meniru suara sekaligus juga gaya burung yang sedang tampil teman Pro 2. Bukan cuma sosial soal kemiripannya aja, peserta juga dituntut untuk meniru karakter, volume, durasi hingga gestur burung saat gacor gitu ya. Jadi lomba unik ini digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat teman Pro 2. Alih-alih burung yang berlomba mengeluarkan suara terbaik, para peserta ini justru harus totalitas menjadi burung teman Pro 2. Burung, aku punya tebak-tebakan teman Pro 2 ya. Burung apa yang tidak bisa terbang? Ayo kasih tahu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

misalnya ada orang emergency nih teman berdua, pasti ada SOS-nya kita gitu ya. Kalau dulu almarhum Vidi Aldiano menjadi SOS dari semua teman-temannya. Kalau misalnya teman-temannya butuh bantuan, butuh pertolongan, dan juga butuh hal-hal gitu ya. Kalau misalnya kamu ada nggak emergency-nya siapa? Emergency call-nya. Kalau Yogi mah... ada. Tapi kalau misalnya dibilang juga nih ya teman Pro 2, emergency ini kayaknya kita ngomongnya emergency seputaran dari info budaya. Karena sekarang udah waktunya emergency to call informasi budaya selama 1 jam. Sampai nanti di jam 8 ya. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu bersama dengan Yogi di Pro 2 FM Denpasar. We'll be back soon.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTT Ace ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar Kampung Korot? Kampung perkampungan yang hanya diisi sekitar 40 kepala keluarga ini berada di desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kehidupan pedesaan yang berada di selatan Bekasi ini masih menggantungkan hidup di sektor pertanian loh teman Pro 2 ya. Aktivitas pengelolaan sawah menjadi bagian dan juga pemandangan nih teman Pro 2 yang sehari-hari bisa dilihat juga sama teman Pro 2 kalau misalnya main-main ke desa tersebut gitu. Dan tentunya nih teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, kita juga ada nih area persawahan yang memang tak unik, banyak wilayah lain yang memilikinya. Namun yang membedakan Kampung Korot dengan yang lainnya nih teman Pro 2, yakni keberadaan lewit alias lubung padi tradisional yang masih berdiri kokoh di sana. Jadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini terkait tentang Kampung Korot merupakan satu dari 5 desa di Kecamatan Cibarusah dan juga Bojongmangu yang masuk dalam rencana penataan dan juga menurut laman resmi Kabupaten Bekasi. Gagasan tersebut juga disampaikan saat menghadiri rapat paripurna gitu ya. Kampung Korot ini punya potensi dikembangkan menjadi desa budaya bernuansa Tatar Sunda dan juga wisata persawahan teman Pro 2 yang pastinya juga menarik ya untuk bisa untuk kamu yang kepingin tahu lebih dalam. Nanti kita bakal bahas beberapa ciri khasnya bersama dengan Prisa, ya nggak Prisa? Ya, dia tidak berkomong ya. Sudahlah, nanti bersama dengan Yogi aja kalau gitu sendirian teman Pro 2 ya. Di 95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Bilang dong teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bilang teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Agak kolok dikit ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Yes, you are the reason sudah membawa kita juga untuk ngebahas putaran dari Luwit. Jadi ciri khas kampung Korot. Luwit ini menjadi ciri khas kampung ini selain bentang alamnya yang asri, lumbung padi tradisional ini juga masih dipertahankan oleh warga Teman Peradua. Adapun keberadaannya itu menjadi penanda kehidupan agraris dan masyarakat Sunda yang masih tertahan di tengah perkembangan kawasan Kabupaten Bekasi. Budaya kehidupan agraris seperti tradisi gotong royong pun masih dipertahankan warga ya. Karakter ini jugalah yang membuat Kampung Korot potensial sebagai destinasi wisata baru seiring dengan adanya rencana penataan sendiri. Nah, itu dia. Meski nantinya perkembangan itu mendukung kegiatan wisata, fungsi utama kampung sebagai lahan pertanian tak akan dihilangkan juga ya Teman Peradua. Luwit juga tentunya bakal menjadi bagian penting dalam penataan kampung soalnya bangunan ini memiliki nilai sejarah dan juga budaya yang gak boleh hilang juga tentunya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya desain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

You got that. Baiklah teman berdua, sekarang ngomongin soal dari gagasan warga soal jalur wisata dan juga olahraga. Jadi warga kampung Korot ini ternyata antusias ya dengan pengembangan wisata di wilayah tempat tinggal mereka. Gagasan pun juga bermunculan dari warga, salah satunya nih membuat akses jalan yang bisa jadi jalur wisatawan dan juga olahraga sebagai menyusuri kawasan persawahan. Nah, jalur tersebut ini kemudian akan dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat juga, terutama untuk warga misalnya bisa menjajarkan berbagai macam produk kuliner lokal kampung dari Korot seperti misalnya dodol, kerupuk hingga juga rengginang ya. Pengembangan ini juga akan makin menarik teman Perludua karena di ujung jalur tersebut terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun melalui program Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026. Dan tak cuma itu aja, mendukung sektor wisata, akses jalan tersebut juga bisa menghubungkan kampung Korot dengan desa dari Rido Galih dengan desa Wibawa Mulia. Jadi kira-kira kamu mau main-main ke sana nggak teman Perludua? Kalau Yogi sih penasaran banget ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Well, udah 50 menit lepas dari jam 7. Ini menjadi segmen terakhirnya Yogi menyapa kamu sama Amra 2. Pengembangan Kampung Korot ini sebagai kawasan wisata bukannya tanpa tantangan ya. Ada sejumlah persoalan dasar yang perlu dibenahi dulu nih, seperti ketersediaan air bersih. Mau main-main ke sana tapi nggak ada air bersihnya kan bingung ya. Saat kemarau panjang, warga kesulitan mendapatkan air karena sumur mengering. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas pertanian masyarakat ya. Adapun juga infrastruktur dasar dan juga akses jalan ini juga masih butuh perhatian juga. Harapannya juga nih ya, semoga semua fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung dalam kebudayaan biar tetap lestari dan juga menjadi perpaduan dari wisatawan, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa diperhitungkan oleh Pemkot sekitar ataupun juga Pemkab sekitar gitu ya, biar bisa nantinya menjunjung tinggi juga ya warisan-warisan budaya dan juga sejarah, tapi menghasilkan devisa dan juga income dari sudut-sudut lainnya. Dan siaran ini juga menjadi siaran penutup untuk Yoginya. Setelah ini masih ada musik live chat di jam 8 teman Prodo. Tapi sebelum itu nanti juga bakal ada informasi Prodo yang akan dibacakan oleh penyiar selanjutnya. Sampai nanti di jam 12 malam tentunya. Dari kawasan Metropolis, saya 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas. Pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side. Bye-bye everybody. Please stay tuned only on 95.3.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Teman Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Kobun Tubuh Tumur 2 mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM karena akan memperkuat kemandiriannya sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Ditegaskan Tumur 2, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha di sektor UMKM karena mereka memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha. Menurut Tri Arya, peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas. Bagi penyandang disabilitas nomor 2 baik yang di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Beralih ke informasi lainnya, Tumur 2, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti mengatakan, program imunisasi Human Papillomavirus Tumur 2 atau HPV kini diperluas Tumur 2 kepada anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Dijelaskan saat ini cakupan imunisasi HPV untuk anak laki-laki telah mencapai 76,26% dari total sasaran 29.818 anak. Menurut Raka Susanti Tumur 2, selain anak laki-laki Tumur 2, imunisasi HPV juga menyasar anak perempuan kelas 5 SD dengan target capaian 76,29% dari 28.573 anak. Demikian Tumur 2, info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan beranjak ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So, jangan kemana-mana Tumur 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini apa yang seru-seruan yang pingin manis-manis ria asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
3: Latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
0: Selamat malam.
2: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik. Puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Benar.
0: Lumayan lah ya.
2: Benar banget. Apalagi kalau vokalis tuh suara pagi tuh susah banget sih kacau.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
2: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
2: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
3: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
2: kali
0: sih,
2: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event mostly malam sih ya.
3: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
3: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya.
2: Betul.
0: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
0: apa?
2: Enggak.
0: Dessert. Iya.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
2: Oke. Okay. Gitu. Karena ini kan ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
2: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
2: Iya benar.
0: Oke.
2: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
2: Bucin LDR.
0: Masih. Bener.
2: Itu
0: masih words ya itu ya, work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh work.
2: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi, hey. Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih. Ini
2: keren,
0: ekonomi
2: ya?
0: Bener. Lagi agak gonjang anjing gimana ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Nah, alright gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
2: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku
0: cewek. Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh. Olive.
0: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
2: Paling.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
2: masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Bener gitu, aku gak? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
2: Kalau gak ada dia. Kalau ada dia angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
2: Bener. Masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir. Capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
2: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Benar. Harus pegangan tangan everyday, every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
3: Gua pastinya sama dia banyak urusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
3: ya, disiasati lah.
0: Benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jeneng Panis tuh dari
3: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya,
2: 2000. 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
2: bareng. Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jeneng Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang

0: berkarya yang tulus aja.
1: Bener.
0: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
1: Okay.
0: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kayak sehari-hari aja.
1: Ya, casual lah ya bahasanya.
2: Casual, yes. Ya.
1: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
0: Betul. Beda, poetry juga kadang-kadang.
1: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang apalah melati gitu-gitu kan.
0: Itu selalu ada eranya ya.
1: Bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern.
0: Betul.
1: Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jentik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
0: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR
1: LBR bisa juga kan.
0: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
1: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
1: Bener. Alright deh teman-teman, berdua abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman-teman berdua langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
1: Bener. Abis makan besar.
2: Bener.
1: Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasanya tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran. Nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah,
1: ini dia beneran di rumah gak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya?
1: Kemana
0: itu
1: ya?
0: Ada gak ya gitu, motornya, mobilnya ada gak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan LDR.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh, bahaya.
0: Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Benar-benar ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Benar.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan masa dia nggak bisa. Ya.
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Loh, bener kan? Iya kan? Iya, ceritanya. Kenapa negatif out. Pikirannya?
1: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari Kak, ceritanya.
1: Jangan oversharing Kak, jangan
2: oversharing. Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat hemat wifi, kita seminggu dua kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
0: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Jentik Manis.

0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Nah, karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi. Jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
0: Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya yang bikin unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa sih gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah ya.
0: Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow. Wow. Deep banget
0: ya. Ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah, itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
1: Harus lu harus makan kan, begitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud, gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, lagi gitu, iya, iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, biar tentang maksudnya, papa. Iya tentang papa." Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Apa nih? Almarhum Munglen.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note beat. Gue simpen di voice note notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas.
0: Okay.
1: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu kali ya.
2: 37 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu, nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fen. Lu 37 minggu tuh berapa berapa bulan
1: kabelnya, ya? Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Gak repot sendiri dia.
2: 37 minggu tuh berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Itu gitu kan ya?
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: Overthinking,
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman Brodo yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Tone down.
2: Hati-hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Ya kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja,
0: benar
1: dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa.
0: Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tidak ada urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Gak bisa
1: sembarangan.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Yeah, ya benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Kayak.
2: Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jendik Manis ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri aku miss.
0: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh nah, lagu kita.
0: Itu dia. Betul.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jendik Manis, thank you so much.
1: Abis thank ini bakal ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya bener.
2: Nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendong jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana tempohnya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jendik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jendik Manis.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemoan terbaik kamu. Hai hai hai. Setelah kamu tadi ditemenin selama 1 jam di Pro 2 RRI Jakarta atau Pro 2, karena hari ini ada music live chat seperti biasa nih. Tadi barengan sama Jentik Manis, sekarang udah di jam 9, itu artinya Cakra bakal menemani kamu temu Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam nih. Ya, Temu Pro 2 hari ini bakal ditemenin sama Cakra seperti biasa di today's recap Temu Pro 2. Karena hari ini hari Jumat, itu artinya Cakra bakal ngebahas soal zodiak-zodiak nih. Kalau misalnya kemarin Temu Pro 2 di minggu lalu, Cakra udah ngebahas terkait zodiak, informasi-informasi terkait zodiak. Berarti hari ini udah waktunya Cakra untuk bawain kamu ramalan zodiak Temu Pro 2. Jadi minggu ini Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak Temu Pro 2 for you guys. Buat kamu yang mau percaya boleh, yang enggak juga enggak apa-apa. Temu Pro 2 dibuat hiburan aja. Cakra juga menghibur kamu semuanya Temu Pro 2, menemani, karena besok udah hari Sabtu nih. Sekarang udah pada longgar pastinya Temu Pro 2. Udah enggak yang terbebani oleh kerjaan, apalagi awal bulan nomor 2. Wah, itu senyumnya lebar sekali. Karena habis gajian. Selamat yang sudah gajian, yang belum gajian ditunggu aja ya nomor 2. Seperti Cakra nih kayaknya belum gajian nih. Ya, ditunggu aja Temu Pro 2, disyukuri dan syabar. Syabar gak tuh? Ya udah Temu Pro 2, karena hari ini barengan sama Cakra Temu Pro 2 seru-seruan. Hari ini barengan sama Cakra ngobrolin soal ramalan zodiak. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana

Ya, semua berdua barengan sama Cakra masih, dan Cakra membawakan kamu ramalan zodiak buat esok hari ini, teman berdua. Udah di awal bulan Oktober, teman berdua, berarti besok masuk ke hari Sabtu tanggal 3 Oktober nih.

Kita mulai dari Aries ya, nomor 2. Besok di tanggal 3 Oktober 2026, tepatnya di hari Sabtu, Aries ini disarankan lebih tenang menghadapi pekerjaan maupun hubungan. Hindari membalas ketegangan dengan emosi yang berlebih, dan juga keuangan kamu perlu diperiksa nih Aries, agar pengeluaran tak terduga nggak mengganggu anggaran kamu. Dalam asmara nomor 2, komunikasi yang lebih lembut itu bisa membantu mengurangi perdebatan. Jangan lupa memberi tubuh waktu untuk beristirahat nih.

Setelah Aries ada Taurus nomor 2 yang besok di tanggal 3 Oktober 2026 tepatnya hari Sabtu nih nomor 2. Taurus diprediksi atau diramalkan bisa mendapatkan sudut pandang baru dari seseorang yang lebih berpengalaman. Nasihat yang datang sebaiknya didengarkan ya nomor 2 sebelum mengambil keputusan. Keuangan kamu cukup mendukung nih Taurus, tapi pembelian besar tetap harus dipertimbangkan ya. Dalam hubungan, perhatian dan juga waktu berkualitas menjadi hal yang penting nih. Buat kamu teman perdua yang berzodiak Taurus, pola makan juga harus dijaga ya teman perdua, jangan sampai diabaikan.

Dari Aries ke Taurus dan juga sekarang ke Gemini, teman pro 2 di Gemini di hari esok tanggal 3 Oktober 2026, tepatnya di hari Sabtu. Gemini, kamu perlu lebih teliti nih

menerima informasi terutama yang dari internet. Jangan hanya membaca judulnya sebelum mempercayai sebuah informasi. Harus dibaca full nih Gemini. Kelihatan ya kalau misalnya Gemini nih orangnya serba sacet tapi gak detail. Keuangan bisa cukup aktif buat kamu nih Gemini dengan pemasukan dan pengeluaran yang meningkat. Dalam asmara, kesibukan jangan sampai membuat pasangan merasa diabaikan. Tetap berhati-hati saat beraktivitas ya Gemini. Yaitu nomor 2, itu tadi ramalan zodiak yang cakra baru bawain adalah untuk Aries, Taurus dan juga Gemini. Sisanya nanti cakra bawain setelah yang satu ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

semua udah pernah dengar dong nama hayam murung dan juga gajah mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam wuruk atau gajah mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali,

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra teman Pro 2 dan Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak untuk hari esok teman Pro 2, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 nih. Kalau misalnya tadi udah bawain ramalan zodiak untuk Aries, Taurus dan juga Gemini, sekarang Cakra lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk bawain buat kamu yang berzodiak Cancer, Leo dan juga Virgo. Ya, semua perdua di hari Sabtu esok, Cancer ini diramalkan akan lebih terbantu jika menyusun pekerjaan dengan rapi. Sabtu ini cocok digunakan untuk merapikan rencana daripada memaksakan sesuatu yang besar, semua perdua. Jadi, mulai aja dulu dari yang kecil-kecil. Keuangan juga perlu disesuaikan dengan pemasukan kamu ya, Cancer, dalam asmara. Kamu harus memberikan perhatian kepada orang terdekat tanpa melupakan kebutuhan diri sendiri nih. Istirahat yang cukup juga salah satu yang penting nomor 2 untuk hari Sabtu besok nomor 2 buat kamu yang berzodiak Cancer. Mengingat besok hari libur ya nomor 2 itu adalah hari untuk istirahat buat kamu yang berzodiak Cancer. Jangan melakukan sesuatu yang sangat melelahkan nih. Lalu selanjutnya ada ramalan zodiak untuk Leo teman Pro 2 buat kamu teman Pro 2 yang berzodiak Leo. Besok berpeluang mendapatkan perhatian melalui ide kreatif yang selama ini disimpan nih. Berani punya gagasan teman Pro 2, enggak cuma punya tapi kamu bisa membagikan gagasan itu, bisa membuka kesempatan baru buat kamu teman Pro 2. Termasuk lewat jaringan pertemanan kamu. Keuangan dan pekerjaan buat Leo ini ya teman Pro 2 juga bisa mendapatkan peluang dari lingkungan sekitar. Jadi kamu harus mencari-cari dan berusaha ya teman Pro 2. Dalam asmara, sikap tulus dan sabar akan membuat hubungan kamu terasa lebih hangat lagi. Setelah Cancer, Leo, kita beranjak ke Virgo teman Pro 2. Besok di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 di Virgo ini diramalkan sebaiknya memperhatikan detail pekerjaan termasuk email, tugas, janji dan juga urusan dengan atasan nih. Wah, hari Sabtu masih ada urusan dengan atasan. Ini agak suspicious ya teman Pro 2, tapi kayaknya sih harusnya gak ada kerjaan. Namanya juga hari libur, masa tetap ambil kerjaan? Padahal Cakra juga besok masuk hari Sabtu. Pengeluaran kecil yang berulang buat kamu yang berzodiak Virgo ini juga perlu diperiksa karena bisa mengurangi anggaran tanpa disadari. Dalam asmara nomor 2, jangan terlalu mengatur pasangan kamu ya Virgo. Komunikasikan kebutuhan dengan terbuka dan juga tetap sisakan waktu untuk beristirahat. Ingat ya, untuk kamu yang berzodiak Cancer dan juga Virgo, besok ini adalah hari kamu untuk istirahat.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu berdua masih ngebahas soal ramalan zodiak nih. Tadi udah Cakra bawain ada 6 ramalan zodiak tuh berdua. Sementara masih ada 6 lagi yang belum dibacakan. Banyak juga ya. Tambah berlama-lama lagi tuh berdua Cakra bakal bawain buat kamu yang berzodiak Libra, Scorpio dan juga Sagittarius. Ramalan buat besok nih hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 tuh berdua buat kamu yang berzodiak Libra. Kamu katanya berpotensi menikmati aktivitas yang sedang dijalankan nih. Keinginan mengikuti pelatihan atau mempelajari bidang baru juga bisa muncul di hari esok tuh berdua. Keuangan kamu buat yang berzodiak Libra ini terlihat cukup stabil, tapi tetap berhati-hati ya teman berdua terhadap saran finansial yang belum jelas. Buat kamu yang masih menjomblo, kesempatan berkenalan dengan orang baru ini masih terbuka lebar ya. Jadi biar kamu mendapatkan pasangan gitu teman berdua. Tapi buat kamu yang sudah berpasangan, berbagi cerita ini bisa mempererat hubungan teman berdua. Dari Libra kita berlanjut ke Scorpio. Buat kamu yang berzodiak Scorpio nih teman berdua, besok menjadi salah satu zodiak yang mendapat perhatian karena Venus mulai retrograde di Scorpio pada 3 Oktober. Dalam astrologi teman berdua, fase tersebut sering dikaitkan dengan evaluasi ulang soal hubungan, uang dan juga keinginan pribadi kamu teman berdua. Buat kamu yang berzodiak Scorpio, pekerjaan kamu yang sudah dilakukan berpeluang kembali mendapat perhatian nih. Dalam keuangan sebaiknya jangan terburu-buru Scorpio untuk mengambil keputusan. Untuk asmara, kenangan atau seseorang dari masa lalu mungkin kembali muncul sebagai bahan refleksi. Adaw, apakah tanda-tandanya akan CLBK? Kayaknya Scorpio anti soal CLBK kayak gini deh.

Oke, yang selanjutnya nomor 2 ada Sagittarius nih, yang diramalkan besok mulai melihat pekerjaan yang terasa berat menuju penyelesaian. Oh, berarti buat kamu yang berzodiak Sagittarius nih, kayaknya besok menemukan titik terangnya. Pertemuan dengan orang dari latar belakang yang berbeda ini juga bisa memberikan perspektif buat Sagittarius ya. Dan keuangan sebaiknya dijaga dengan menghindari pembelian yang tidak diperlukan nih. Dalam asmara, suasana bisa terasa lebih hangat dan jangan memaksakan aktivitas fisik kalau misalnya tubuh kamu mulai lelah. Jadi ingat ya, Sagittarius, utamakan istirahat.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, semua berdua tinggal sedikit lagi cakra bawain ramalan zodiak buat kamu. Ada Capricorn, Aquarius, dan juga Pisces nih. Buat kamu yang berzodiak Capricorn, besok di tanggal 3 Oktober 2026, tepatnya di hari Sabtu temuan berdua, kamu diramalkan bisa memperkuat reputasi melalui konsistensi dan kemampuan menepati janji nih. Pekerjaan sebaiknya diselesaikan secara bertahap ya, teman berdua. Dan keuangan perlu dibagi dengan jelas agar kebutuhan utama tetap aman nih. Dalam asmara, masalah kecil sebaiknya segera dibicarakan nih. Jangan mengorbankan waktu makan dan tidur demi pekerjaan. Selain itu juga temu perdua dari Capricorn sudah segitu, dan selanjutnya adalah dari Aquarius. Buat kamu yang berzodiak Aquarius, ramalan buat besok nih, Aquarius mungkin mulai menyadari nih bahwa pola kerja lama nggak lagi terlalu efektif. Nah, perubahan jadwal atau lingkungan itu bisa memberikan suasana baru dan juga semangat baru. Keuangan membuka peluang untuk kegiatan mandiri nih, tetapi ketidakpastian itu tetap perlu diperhitungkan ya teman berdua. Dalam asmara, komunikasi sederhana bisa menciptakan suasana lebih hangat nih. Jangan langsung menerima tawaran sebelum memahami detailnya. Buat kamu nih, hati-hati ya Aquarius, jangan sampai kamu mendapatkan tawaran tapi kamu nggak tahu detailnya. Kamu digaji berapa dan segala macam ya teman berdua. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Pisces nih. Buat kamu yang berzodiak Pisces, di hari esok tanggal 3 Oktober 2026, tepatnya hari Sabtu ya, buat kamu yang berzodiak Pisces, Pisces ini diramalkan dapat menjalani pekerjaan dengan cukup baik besok. Tetapi perhatian terhadap keluarga dan kebutuhan pribadi mungkin lebih besar. Nah, hari Sabtu ini cocok dimanfaatkan untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Keuangan buat kamu Pisces perlu dievaluasi lagi agar pengeluaran nggak mendesak bisa ditunda ya nomor 2. Dalam asmara, keterbukaan dapat membuat hubungan kamu lebih dekat lagi. Luangkan waktu untuk diri sendiri ya nomor 2. Kalau misalnya kata anak zaman sekarang atau Gen Z itu, me time kamu harus diperbanyak nih. Ya, kayak gitu tuh perdua ramalan untuk hari ini gitu ya tuh perdua. 12 zodiak sudah cakra bawain. Nanti cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. So, don't go anywhere. Stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah darah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

pernah ngebayangin nggak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan nggak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata, film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal, kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuma film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tanggal 2 Oktober bukan hanya memperingati Hari Batik Nasional Tumpur 2, tapi juga merayakan Hari Kopi Internasional Tumpur 2. Yes, Tumpur 2 hari ini juga merayakan Hari Kopi Internasional. Jadi buat kamu yang suka ngopi nih Tumpur 2, mari kita merayakan hari ini dengan menikmati kopi favorit kita Tumpur 2. Tapi kadang ini juga ada dibagi kubunya nih, kayak makan bubur ayam diaduk atau bubur ayam gak diaduk. Tapi kalau misalnya kopi, bukan kopi diaduk atau kopi gak diaduk ya, tapi lebih ke mending kamu kubu kopi manis ataupun kopi pahit nih. Karena teman berdua ini juga akan memberikan manfaat yang berbeda untuk tubuh kamu teman berdua. Nah kalau misalnya dikelompokkan nomor 2, pada dasarnya ada kopi manis atau kopi dengan bahan tambahan seperti gula, susu, sirup, ataupun krim kocok. Kemudian ada kopi pahit alias kopi tanpa bahan tambahan nih nomor 2. Biasanya kopi hitam hadir dalam bentuk espresso, americano, kopi tubruk, ataupun kopi saring atau filtered coffee nomor 2. Dari kedua tipe minuman ini nomor 2, rupanya kopi manis ini menang tipis ya nomor 2 dari kopi pahit berdasarkan polling yang diinisiasi cnnindonesia.com. Dari sebanyak 3.745 responden nomor 2, sebanyak 57% memilih kopi manis, sedangkan 43% memilih kopi hitam nomor 2. Buat kamu tuh berdua yang bertanya-tanya plus minusnya kopi manis sama kopi pahit itu apa sih, orang sama-sama kopi gitu ya. Ada temu perdua kelebihan dan juga kekurangan dari kopi manis ataupun kopi pahit temu perdua. Nah, kalau misalnya kopi manis nih, kita beranjak dari kopi manis dulu. Beberapa manfaat yang bisa kamu rasakan adalah meredakan peradangan. Campuran antioksidan dan juga protein alami dari susu itu memberikan efek antiinflamasi yang kuat buat kamu temu perdua. Juga meningkatkan energi, karena kafein ini membantu menjaga energi dan juga fokus kamu. Nutrisi bertambah ya temu perdua dari campuran susu yang memberikan asupan nutrisi tambahan berupa protein, kalsium, dan juga lemak. Sementara untuk kopi pahit nomor 2, ada manfaatnya nih nomor 2. Yang pertama, menambah energi dan fokus ya. Manfaat ini diperoleh berkat kandungan kafein di kopi pahit itu nomor 2. Dan juga menekan risiko diabetes tipe 2, asam klorogenat atau jenis antioksidan pada kopi. Ini membantu tingkat respons gula darah kamu nomor 2. Dan juga kopi pahit ini manfaatnya bisa menjaga mood kamu nomor 2, karena kafein ini bisa menjaga mood kamu seharian. Sementara kopi pahit juga menjaga berat badan ya nomor 2, karena lebih baik minum kopi pahit sebab rendah kalori nomor 2. Jadi buat kamu sekali lagi, selamat Hari Batik Nasional dan selamat Hari Kopi Internasional.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Ya, semua berdua karena udah 51 menit lepas dari jam 10, itu artinya cakranya harus hold dulu ya semua berdua sebelum nanti di jam mepet jam 11 cakra mepet jam 12 semua berdua 23.50-an nanti cakra bakal balik lagi buat pamit untuk hari ini teman berdua. Jadi nanti di jam 11 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin sama Jazz Music teman berdua dan juga filler dan ILM pilihan dari berdua RRD dan Pasar. Jadi teman sekian dulu teman berdua untuk hari ini. Ketemu lagi sama Cakra di hari Sabtu esok di jam yang sama teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di sini dia 95,3 FM teman terbaik kamu.

Neil.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Ya, semua berdua karena udah 58 menit lepas dari jam 11, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sudah selesai rasanya Cakra untuk menemani kamu pada malam hari ini teman berdua, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra Yanwar bertugas pamit. Sampai bertemu esok hari teman berdua di jam yang sama di Today's Recap teman berdua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.
1: Just Music Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just Music Pro 2.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Just music.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Just Music Pro 2.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Jazz Music.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, harus tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no.
4: Just Music Pro 2.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Baik teman berdua, info pertama, kehadiran perempuan di ruang digital tidak hanya dilihat dari seberapa sering mereka menggunakannya, tetapi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya tanpa diperlakukan berbeda. Ninyoman Saryasih dari LSM Peduli Perempuan dan Anak Bali Sruti mengungkapkan perempuan masih sering mendapat penilaian negatif di media sosial yang terkadang justru menyoroti penampilan, bukan substansi pendapat yang disampaikan. Diakui hal tersebut membuat suara perempuan berisiko dipandang sebelah mata dan membatasi keberanian mereka berbicara di media sosial. Menurut Nyoman Saryasih, meskipun menghadapi tantangan, namun perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi perempuan untuk belajar, berwirausaha, dan memperoleh penghasilan melalui berbagai platform digital. Di samping itu, teman berdua dari Pemda juga harus memperdulikan kepentingan nelayan tradisional. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja mengakui nelayan tradisional Bali atau Bendega masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir sehingga kebijakan pembangunan baik dari tingkat pusat maupun daerah harus diselaraskan dengan kepentingan dari nelayan kecil. Diakui nelayan kecil kerap terdesak atau dimarginalkan oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Wayan Suteja mengingatkan keberadaan nelayan tradisional tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir karena aktivitas melaut adalah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun. Wayan Suteja berharap pemerintah tidak hanya mengakomodasi kepentingan investor besar, tetapi juga memastikan ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan kecil tetap terlindungi. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan pesan good morning and welcome to Morning Vibes. Ya, 92 sampai lagi tadi weekend pertama di bulan Oktober ini Tempodo. Yes, of course, karena dimulainya di hari Kamis ya. Jadi, 2 hari langsung weekend. But it's okay, Tempodo, that's fun, that's good. Karena hari ini akhirnya ya kita bisa menyapa hari Sabtu ini Tempodo. And of course, I accompany you in this Saturday from 5 a.m. of course, dengan just music tadinya. And then nanti kita bakalan akhiri ya Morning Vibes ini sampai jam 10 Tempodo. But don't think about how it ends, Tempodo, but how the process. Karena pastinya dia bakalan menyampaikan banyak hal buat kamu. Ada informasi terkini, ada topik juga nanti, dan ada lagu-lagu kece pastinya, Tempodo. So biar kamu makin up to date, pastiin kamu di sini aja, Tempodo. Apalagi yang weekendnya santai aja di rumah, pagi-pagi bisa istirahat. Good luck and enjoy your day, Tempodo. Buat yang kerja, makin good luck lagi. Apalagi pagi-pagi harus siap-siap lagi, Tempodo. But it's okay, everything must be happen like what it say, Tempodo. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja sambil tidak temenin kamu sampai jam 10 nanti. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pesan.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, Semangat Podua, lagu tadi yang terputar adalah semangat banget nih di pagi hari ini. Teman Podua buat nemenin kamu in morning vibes ya. Hold on, dari Martin Garrix featuring Matisse and Setco. Teman Podua ada Mitchell Zitronnya juga. Rame ya, serame lagunya teman Podua. But biar kamu makin bisa kemana-mana dengan rame nih teman Podua, apalagi bareng sama family ya jalan-jalannya. Yuk acungkan jempolnya dulu, ketik 1 untuk yang jalan-jalan sama keluarga hari ini, ketik 2 untuk yang di rumah aja, ketik 0896220953 untuk kamu yang mau request lagu teman Pro 2, atau di WhatsApp kita ya langsung ya. But yes teman Pro 2, buat kamu nih yang mau keluar rumah teman Pro 2, apalagi keluar dari Denpasar City, I mean like jalan-jalan ya teman Pro 2, boleh banget nih pantengin dulu karena Tia bakalan update perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2. Kita langsung mulai aja ya dari Jemberana teman Pro 2. Diperkirakan pada hari ini cerah ya, cerah ceria teman Pro 2 dengan suhu bergeser di angka 23 hingga 30 derajat Celcius. Next, Tabanan diperkirakan berawan pada hari ini, suhu bergeser di angka 21 hingga 28 derajat Celcius. Badung diperkirakan berawan, suhu bergeser di angka 25 hingga 31 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan berawan, suhu bergeser di angka 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelungkung teman Pro 2 diperkirakan cerah pada hari ini, suhu berkisar di angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Bangli diperkirakan berawan teman Pro 2, suhu berkisar di angka 18 hingga 26 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan serupa, berawan teman Pro 2, suhu berkisar di angka 21 hingga 28 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 23 hingga 30 derajat Celcius teman Pro 2. And last but not least, Denpasar City diperkirakan berawan, suhunya berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius. So ya teman Pro 2, itu dia tadi ya perakhiran cuaca pada hari ini di sekitaran Bali teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau di jalan-jalankan hari ini teman Pro 2, silahkan jalan-jalan dengan happy pastinya. Se-happy lagu yang bakal dia puterin buat kamu. So ini dia, Happy from Pharrell Williams.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Yes, gak ada yang kayak kamu kok teman Pro 2. You are the one and only ya, pendengar setia Pro 2 dan pasar pastinya. And yippee yippee, I'm still here teman Pro 2 buat update-update nih di pagi hari ini teman Pro 2. Dan biar makin update ya, Tia mau update info lalu lintas dulu nih. Kalau tadi kan udah ada perkiraan cuaca ya teman Pro 2. Now let's we move into Aku Bintang di Hidupmu. Udah cukup ya nyanyi laguan PD-nya ya. Kita lanjut dulu ya teman Pro 2. Ini langsung dari Gatsu Barat dulu seperti biasa kalau sahabat ya. Kita update dari ujung baratnya Denpasar dulu teman Pro 2. Jadi di Gatsu Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman Pro 2. Masuk ke Gatsu Tengah terpantau ramai lancar juga. Di Gatsu Timur terpantau ramai lancar. Bahkan di Simpang Topati pun ramai lancar hari ini teman Pro 2. Bisa dilewati dengan santai, dengan sabar, dengan slow. Di sekitaran WR Supratman juga terpantau ramai lancar. Kalau udah weekend teman Pro 2, sekolah mostly akan bisa dibilang sepi yang full day ya. Tapi yang sekolahnya sampai Sabtu pagi hari ini masih akan ramai-ramai aja. Jadi mostly di sekitaran WR Supratman tetap ramai lancar teman Pro 2. Di sekitaran Hayam Wuruk pun serupa ya, ramai lancar teman Pro 2. Jangan lupa di sekitaran lapangan Puputan Badung ya teman Pro 2, Igusti. Ya, Igusti Ngurah Madi Agung alias di sekitaran di Catur Muka ya teman Pro 2, masih ada pembangunan di sekitaran Jalan Gajah Mada. Jadi jangan lupa ya cari alternatif lain kalau misalnya kamu enggak mau terganggu pembangunan yang ada di Jalan Gajah Mada teman Pro 2. Oke, dari Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Kita geser dulu teman Pro 2 di perempatan Padanggala yang ramai melejit nih di pagi hari ini teman Pro 2. Ini literally ramainya dari arah Profesor Dr. Ide Bagus Mantra alias dari GTWL ya teman Pro 2. Ini ramai di sekitaran Batu Bulan pagi hari ini teman Pro 2. Masuk ke perempatan Padanggala langsung ya merah merayap dari semua sisi teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau ke Sanur pagi hari ini mohon bersabar, mohon dilapangkan hatinya karena akan menerima jalan yang namanya padat-padat itu teman Pro 2. Kepadatan itu pun juga sama di perempatan yang menuju ke Hang Tuah teman Pro 2. Jadi mohon bersabar ya teman Pro 2, tapi di sekitaran Hang Tuah ini terpantau ramai lancar kok teman Pro 2. Sekitaran Puputan juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Masuk ke sekitaran Sudirman juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Kalau weekday saja ya yang padat di Sudirman teman Pro 2. Di Diponegoro kok tiba-tiba di Diponegoro. Di Imam Bonjol pun serupa ramai lancar di pagi hari ini, hanya sedikit padat di sekitaran perempatannya teman Pro 2. Jadi masih bisa dilewati dengan santai pagi hari ini ya teman Pro 2. Turun dulu di bypass Ngurah Rai yang mau ke Simpang Pesanggaran Simpang Sanur bisa dilewati dengan santai juga, ramai lancar pagi hari ini. Sekitaran Jalan Tol Bali Mendara juga terpantau lengang teman Pro 2. Jalan bypass Ngurah Rainya terpantau ramai lancar di pagi hari ini yang menuju ke Sunset Roadnya. Sunset Roadnya lumayan ramai ya teman Pro 2. Jadi hari ini buat kamu yang mau keluar rumah, hati-hati di jalan pastinya. And stay listening 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95.3 FM. Jeng. Yes, 92. Good morning. And of course, ya sekarang udah lepas 5 menit dari pukul 7 Wita. Ya, setia nemenin kamu 92. Masih ya, still sit, still look pretty. Ah, putar lagu itu ntar ah. Ya, 92. Sembari Tia bakalan puterin another song special buat kamu 92. Dan ada yang special juga nih 92 buat kamu ya. Dari Instagram kita sudah terpampang nyata 92 baru aja ya, fresh 30 detik yang lalu. Jadi untuk kamu ya 92 pagi hari ini, Tia bakalan bahas topik yang menarik banget nih selama 2 jam ke depan. Kita bakalan bahas-bahas tentang social activity 92. What does mean by social activity? Pastinya adalah kegiatan yang dilakukan bukan secara sosial atau secara kepada lingkungan juga bisa, kepada manusia juga bisa. Ini konsepnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan terhita karana 92. Bagaimana kita mengingat dengan sesama kita, bagaimana kita mengingat dengan alam kita dan kepada Tuhan juga 92. Jadi nanti kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan lebih ke arah refleksi diri sih ya 92, mumpung ini awal bulan juga, dan kita akan update-update selama beberapa waktu alias selama 2 jam ke depan. Jadi 92 pasti kamu stay tune di sini aja, dan jangan lupa juga ya di vote di story Instagram dari Produ dan Pasar 92, karena Tia bakalan bahas lebih jauh dan Tia bakalan lihat nih yang mana sih kegiatan sosial yang lebih kamu suka. Pastinya langsung sekarang juga di Instagram @RRI Produ dan Pasar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tas Siaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Yeay, teman pro 2, sekarang waktunya tiba buat spill dulu nih, teman pro 2, untuk topik yang fully topik ya pagi hari ini, teman pro 2, yang bakal kita bahas fully selama 2 jam ke depan. So, untuk kamu yang buka Instagram pro 2 dan pasar, kayaknya udah paham sih ini apa yang bakal kita bahas selama 2 jam ke depan. Ya, teman pro 2, kita bakalan bahas tentang kegiatan sosial yang cocok nih buat di weekend-weekend pagi, teman pro 2. Jadi kamu bisa banget nih sekarang, teman pro 2, pakai baju santai kamu terus langsung cus ke pantai misalnya nih, buat apa? Yes, buat jogging sekaligus bersih-bersih pantai, teman pro 2. Asik banget gak sih? Ya, teman pro 2, pantai bersih kamu pun happy, teman pro 2, itu adalah salah satu kegiatan sosial yang sangat possible untuk dilakukan, alias bersih-bersih pantai. Yang kedua, teman pro 2, donasi kepada yang membutuhkan. Donasi ini bisa banyak ya, teman pro 2, bisa berupa barang dan berupa uang. Jadi teman pro 2, donasi kepada yang membutuhkan ini juga bisa banget dilakukan dimanapun dan kapanpun ya, teman pro 2. Jadi there is no doubt buat kamu, buat yang kayak aku gak mau, gak siap, gak tahu mau kemana, bisa aja teman pro 2, ada banyak platformnya juga. Nanti dia bakalan spill lebih jauh selama 2 jam ke depan. Last but not least, teman pro 2, kamu juga bisa banget street feeding. Ya, street feeding ini maksudnya adalah ngasih makan ke hewan-hewan ya, teman pro 2. Bisa anabul, kayak kucing atau guguk, teman pro 2. Jadi bisa ngasih anjing atau kucing liar yang ada sekitaran kita. Karena di Bali ini kan gak kurang banget tuh yang namanya anjing dan kucing liar, teman pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen melakukan kegiatan sosial nih dengan hewan-hewan, street feeding, teman pro 2, pastiin dengan syarat-syaratnya juga ya, teman pro 2. Jangan ngasal feedingnya nanti. So, teman pro 2, which one ya? Social activity yang kamu bakalan lakuin kira-kira, atau yang udah pernah kamu lakuin, teman pro 2? Langsung deh di vote di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar, atau buat kamu yang pengen curhat lebih jauh lagi sambil request lagu juga boleh banget, teman pro 2, tiap buka selama 2 jam ke depan langsung ke WhatsAppnya kita ya di 089 6200 20 953.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, Semam Pro 2, good morning ya. Buat kamu yang baru bangun, baru dengerin Pro 2 dan Paser, selamat pagi ya. Selamat ya, selamat pagi, selamat datang di tanggal 3 Oktober. Gak apa-apa yang baru bangun juga weekend ya, istirahat dikit ya Semam Pro 2. More time to sleep katanya kalau weekend itu Semam Pro 2. But, jangan lupa ya kamu vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Paser. Karena topik obrolan pagi hari ini di Pro 2 dan Paser sudah terpop up secara nyata di garis katulistiwa. Enggak dong, di Instagram RRI Pro 2 dan Paser pastinya. So pastiin kamu vote sekarang juga teman Pro 2, sembari tiap puterin another song special for you. So ini dia OKN Adrian Khalif dengan Cinta Begini. Ya udah langsung aja deh Adriana yang nyanyi, sok.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Teman terbaik.

95.3 dari Pro 2 dan Pasar. Yes it is. Gimana nih, kamu udah ngevote belum teman Pro 2? Which one nih dari kegiatan sosial weekend-weekend yang kamu pernah lakukan teman Pro 2? Apakah yang bersih-bersih pantai? Apakah yang donasi kepada membutuhkan? Atau yang street feeding teman Pro 2?

Ayo, Tia kasih waktu kamu buat nge-food sekarang juga teman P2, karena Tia bakalan bahas lebih jauh lagi nih buat kamu teman P2. Dan yes, bersih-bersih pantai ini teman P2, jangan kamu pikir itu sekedar kegiatan doang teman P2. Tapi ini lebih mencintai alam ya teman P2. Of course, karena ini bisa salah satu cara untuk mengisi waktu luang kamu di akhir pekan yang positif juga teman P2. Bayangin, weekend kamu ngapain kemarin? Bersih-bersih pantai, buh. Itu mati langsung proud teman P2, langsung happy banget. Langsung yang kayak wow, tidak bisa banget nih di apa-apakan, langsung top banget teman P2, langsung bap ya kalau bahasanya sekarang teman P2. And yes, teman P2, bersih-bersih pantai kan seperti yang kita tahu Bali dikelilingin sama full pantai teman P2. Jadi ini tanggung jawab kita juga dalam menjaga laut dan ekosistem di sekitarnya teman P2. Dan untuk kamu nih yang penyuka pantai, kamu juga suka kegiatan ini sih teman P2. Karena of course ya, pantai itu punya daya tariknya tersendiri teman P2. Ada juga yang datangnya nggak harus yang bersih-bersih pantai juga sih, ke pantai sih, cuman ya kayak kalau misalnya pengen kegiatan yang sosial, you need to do this one teman P2. Siapa nih yang biasanya ke pantai buat nyari lumpia nih, apalagi di Sanur teman P2? Atau yang pengennya cuma ya sekedar duduk santai aja nikmatin sunset atau sunrise gitu, buh, mantuliti, happy weekend banget tuh teman P2. Tapi ingat ya teman P2, karena kebersihan pantai ini sebenarnya gak cuma tanggung jawab petugas kebersihan ya teman P2, tapi semuanya ya, termasuk kamu yang menginjak pasir pantai itu teman P2. Jadi please be wise dengan sampah kamu teman P2, pastiin pantai kita tidak dipenuhi dengan sampah, tapi dipenuhi dengan pasir yang bersih teman P2. Jadi itu dimulai dari kita sendiri juga teman P2. Dan kalau misalnya kamu pernah nih melakukan kegiatan beach clean up, Tia sangat mengapresiasi dan mewakili alam mungkin ya teman P2, berterima kasih atas inisiatif kamu juga teman P2. Once again, thank you. Dan pastinya alam juga happy buat segala kegiatan kamu yang versi yang positif teman P2. So, sayangi alam sebagaimana alam menyayangi kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Yes, itu dia tadi Lampu Jalan dari Naura Ayu Temanpo 2. Lagunya kayak ABG banget ya Temanpo 2, enggak salah sih. Emang ABG original Temanpo 2. Yes, tapi kalau kamu nih pengen request lagu Temanpo 2, boleh banget ya tiap buka sesi request Temanpo 2 in this morning vibes. Karena weekend ini mostly akan lebih santai ya, morning vibes-nya Temanpo 2. But still, I'm sure the information is still berguna buat kamu pastinya. Dan topik kita akan kita lanjutkan lagi setelah masih ke depan. Dan sekarang udah lepas 1 menit dari pukul 8 WITA Temanpo 2. So I would like to remind to you, don't forget to vote our story Instagram @RRIPRO 2 Denpasar. Which one your type Temanpo 2? Apakah kamu tipe yang lebih senang kalau kegiatan sosial itu adalah bersih-bersih pantai, atau kamu yang street feeding atau berdonasi teman pro 2? Langsung dia di vote sekarang juga. Dan I would like to play another song spesial buat kamu. Kalau tadi kita denger yang versi slow ya teman pro 2, kita kasihkan dulu hibdut pagi hari ini teman pro 2. So ini dia, Kasih Aba-Aba.